0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang terfikir, kenapa Allah pilih bumi Mekah yang panas, kering, berbukit, batu, bukan bumi yang hijau, bukan bumi yang banyak sungai, tetapi bumi yang keras? Dan saya rasa Allah nak ajar manusia satu benda, iaitu jalan menuju syurga. Bukan jalan yang dimanjakan, tetapi jalan orang yang sanggup berkorban. Sebab itu semua orang yang sampai ke Mekah pasti ada cerita pengorbanannya sendiri. Ada yang korbankan masa, ada yang korbankan tenaga, ada yang korbankan rasa rindu kepada keluarga. Dan ada juga yang datang ke Mekah dengan hati yang sudah terlalu penat dengan dunia. Dan sebab itulah ya, tajuk hari ini Mekah Kota Pengorbanan. Mekah ialah madrasah pengorbanan. Kerana setiap inci bumi itu dibina atas sabarnya Nabi Ibrahim AS. Setiap inci bumi itu dibina atas tangisan Siti Hajar. Dan setiap inci bumi itu dibina atas ketaatan Nabi Ismail AS dan juga perjuangan junjungan besar Nabi SAW. Allah mendidik manusia bahawa cinta kepadanya mesti dibuktikan dengan pengorbanan. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zilzar'i inna baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keluargaku di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman di sisi rumahmu yang suci. Perhatikan ayat ini. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan keluarganya di taman yang indah, tetapi disebut dalam Al-Quran wadi ghairi zar'in, lembah yang tidak ada kehidupan. Kalau setakat baca ayat ini, kita tidak akan dapat rasa rasa ayat ini. Bayangkan seorang ayah meninggalkan isteri dan anak kecil di bumi yang sunyi, panas dan tandus. Dan yang lebih berat, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu cinta kepada Allah. Hari ini, kalau kita lihat sekeliling kita, ramai manusia meninggalkan keluarga kerana kerjanya, kerana bisnes, kerana dunia. Tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya kerana perintah Allah. Berat ujiannya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud manusia yang paling berat ujiannya ialah para Nabi. Kemudian orang yang paling baik selepas mereka. Kadang bila hidup kita susah, kita rasa Allah tidak sayang kita. Sedangkan orang yang paling Allah cintai ialah para Nabi. Dan merekalah yang paling banyak diuji. Sebab itu jangan pelik kalau perjalanan menuju Allah itu melelahkan, kerana syurga tidak dibina atas kesenangan semata-mata, tetapi dibina atas sabar dan pengorbanan. Saya pernah bimbing seorang jemaah wanita. Dia bukan orang kaya dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang tukang sapu di sekolah. Setiap hari bangun jam 4 pagi, naik motor buruk, dan dia menabung hampir 18 tahun lamanya. Bila saya tanya, kenapa makcik sungguh-sungguh nak sangat pergi Mekah ni? Ya, kalau rasa makcik tak mampu, tak apa, Allah faham. Dia jawab dengan perlahan, dia kata, Ustaz, hidup saya ni susah. Tapi saya selalu doa, biarlah hidup saya susah. Asalkan jangan mati sebelum tengok Kaabah. Hari-hari doa nak tengok Kaabah. Allahu Akbar. Ya? Dan waktu pertama kali saya yang bawa dia sampai ke Tanah Suci Mekah, dia tak bawa telefon, dia tak terus ambil gambar, tetapi dia terduduk menangis teresak-resak di depan Baitullah, depan Kaabah. Dan Dan ayat yang paling buat saya teringat bila dia cakap, "Ya Allah," dia kata, "akhirnya aku sampai juga. Walaupun aku bukan siapa-siapa, Ya Allah, aku ni tukang sapu sekolah aja, Ya Allah. Tapi engkau undang aku, engkau bagi peluang aku untuk sampai ke Kaabah. Aku harap sangat, Ya Allah, agar aku dapat pergi selalu untuk nak tengok Kaabah." Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kuasa Allah, alhamdulillah, hari ini makcik tersebut ditakdirkan menjadi mutawifah dan popular pula tu. Ha, dah ada TikTok, dah ada apa. Ha, ramai jemaah yang nak pergi dengan dia. Dan hampir setiap bulan dia boleh bawa jemaah. Masya Allah. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan Allah bukan orang yang hidupnya paling mewah, tetapi orang yang paling banyak menangis dalam sujudnya. Untuk itu saya nak ajak dan pimpin satu doa, mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Mekah. Hari ini kami sedar jalan menujumu bukan jalan orang manja. Ia jalan orang yang sanggup bersabar, sanggup berkorban dan sanggup memujuk hati sendiri demi mencari redamu. Wahai Allah, kalau Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan keluarganya keranamu, maka kuatkanlah hati kami untuk meninggalkan dosa keranamu. Jika selama ini kami terlalu cintakan dunia, cabutlah cinta itu perlahan-lahan, Ya Allah. Dan jangan jadikan dunia ini lebih besar daripada akhirat di hati kami. Wahai Allah, jemputlah kami ke Mekah bukan sekadar membawa tubuh, tetapi membawa hati yang benar-benar ingin kembali kepadamu. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Mekah mengajar kita satu perkara, bahawa cinta kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata. Ia mesti dibayar dengan sabar, dengan pengorbanan dan kadang-kadang dengan air mata. Kerana setiap orang yang sampai ke Mekah pasti ada sesuatu yang pernah dia korbankan. Dan mungkin itulah sebabnya air mata di Mekah terasa lebih jujur daripada tempat-tempat lain.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.
2: Ini adalah Selangor FM.
3: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasnur, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: agar perlahan dari PGA ke Pusat Bandar Raya, manakala Dilbo Raya Best Raya perlahan di lokasi berikut: Sungai Besi, Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Pusat Bandar Raya, KTM Serdang ke Tulmans Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai, MPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Minlon ke UPM, juga Pelanzar Tolok U ke Jalan Istana. Beralih ke Dilbo Raya MPE, perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawit Piramid ke Persiaran Kewajipan. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen

0: Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini kita kembali semula. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan temankan anda dalam jam yang ketiga ini. Segmen Teh Tarik Kopi O akan sajikan lagu-lagu ini untuk anda.

0: Sembang Tuseng.
1: Jom kita sambung semula Awan. Jam yang ketiga ni Sembang Tuseng kita nak raikan. Ada kiriman audio dari Pak Lang.
2: Lang, kalau benda-benda lama ni ingat dah 40 tahun lebih tu ada simpan ni. Dan masih boleh digunakan.
1: Okey, yang pertama?
2: Satu generator, genset. Kalau tak ada elektrik tau boleh pakai lah.
1: Okey.
2: Tinggal yang untuk satu rumah je. Yang 6 rumah tu dah kena orang kidnap dah.
1: Alamak.
2: Ni apa lagi, water pump.
1: Water pump
2: tu pakai petrol lah. Water pump tu masa ni barang-barang ni masa duk setinggan ni. Tahun 80-an dulu ni. Barang-barang. Lepas tu pressure jet. Water jet tu yang duk. Yang apa duk cuci kereta tu, yalah, cuci bangunan tu. Cuci cooling tower tu. Ada lagi itu hari ada jiran terbakar. Pakai Pak Lang punya water jet lah. Cabut dinding dia tu. Punyalah kuat je water jet tu.
1: Betul. Ada lagi tak?
2: Tiga barang tu yang boleh digunakan. Ada satu lagi lupa. Motor. Motor pun ingat dah 30 tahun tu motor. Masa zaman dispatch tu. Sampai sekarang Pak Lang boleh guna lagi. Guna lagi. Semua. Alhamdulillah semua kita jagalah bang.
1: Okey, itu dia antara barang-barang yang masih lagi dalam simpanan Pak Lang. Pak Lang siap hantar gambar lagi. Pressure jet. Okay. Ataupun water jet. Ada simpan lagi. Water jet dulu dengan sekarang ni dia lain sikit. Dulu memang dia punya pressure tu memang kuat lah. Tapi dia punya besar, dia punya gabak, dia punya berat. Jangan dikira-kira. Okey, ini ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, Tam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Awan, Hati.
1: Yeah.
4: Pagi tak?
1: Tam dah mula kerja ke Tam?
3: Belum lagi.
1: Okey, patutlah ada masa lagi. Okey, Tam, tanyalah barang lama yang masih lagi dalam dalam simpanan Tam sehingga sekarang. Apa Tam?
3: Okey, sebelum tu kan, kat sini hujan.
1: Okey. Kat mana? Awak kat sini tu macam kami yang boleh nampak awak kat mana. kat sini tu dekat mana?
3: Dekat Penang sini hujan.
4: Tahu.
1: Baik, okey. Apa barang lama yang awak nak kongsikan tu?
3: Okey, barang lama saya yang ada kat sini ke kat kampung?
1: Kat sini tu kat mana? Kat kampung kat mana? Tak kisahlah kat mana-mana, ikut awak lah nak kongsikan.
3: Yang ada kat rumah saya ke kat kampung?
1: Tak kisah, ikutlah.
4: Dua-dua boleh.
3: Yang ada kat rumah saya ni, saya dah beritahu pada rumah saya lah kan.
1: Okey.
3: Adalah TV kotak.
1: TV lama tu. Okey, awak yang jenis ada tingkap ke tak ada?
3: Tak ada yang tak ada tingkap.
1: Kalau tak ada tingkap tu tak dahsyat. Dia selalu yang ada tirai tu.
3: Kalau yang ada tingkap tu hitam putih hati macam mana nak pakai.
1: Baru paling OG. Baru paling lama.
4: Vintage.
1: Okey, TV kotak tu. Okey, berapa inci ?
3: TV ni kecil je, dalam 15-16 macam tu je.
1: Yelah, dulu TV tak besar-besar. Paling besar pun saya tak silap saya 32 kan.
3: Mungkin lah.
1: 32 besar. Tu pun 3 orang nak angkat lah tu. Dia punya besar, dia punya berat tu.
3: Yang ini pun boleh lah angkat seorang tapi jenuh juga lah. Yang 15-16 ni.
1: Okey, tapi masih lagi hidup ke tak boleh digunakan dah?
3: Ya, masih lagi hidup dan saya boleh pasang decoder apa-apalah, my preview ke.
4: Okey. Boleh tengok TV lagi.
1: Walaupun gambar ada gigi-gigil je.
3: tapi boleh dah guna. Ada color tau, habis sejauhan dah ada color.
1: Dah ada color dah.
3: Dia tak adalah lama sampai ni, dalam sekitar TV ni mak saya beli dari tahun 2002.
1: Kalau sekarang ni dah 24 tahun dah usia dia . Itu dekat awak. Perbuatan dia lagi. Nak kira. Kalau buatan kilang tu ambil masa lagi 3 tahun. Saya rasa dah lebih kurang 27 tahun tu.
3: Tapi kalau nak beli pun sekarang ni dah tak ada keluar dah.
1: Yalah, betul.
3: Dia punya bukan jenis TV. Brand dia pun

0: start dekat Malaysia dah.
1: Oh, ya ke? Oh. Cuba awak hint sikit brand apa nak sebut penuh takut takut orang, orang takut orang cakap oh dia tak bayar pun. Ha, apa hint apa brandnya?
0: San
1: okey okey okey.
0: Tak payah habis lah kan.
1: Ah, tak apa tak apa. Kejap lagi lah awak mesej lah kan. Okey. Itu dekat rumah awak yang dekat kampung apa pula barangnya?
0: Kat kampung TV dulu TV Philips tu juga sama juga. Mm-hmm. Lepas TV kotak, lepas tu ada dekat sana ada lagi macam barang-barang almari-almari lama. Oh. Ha, masih ada. Tahun tu zaman-zaman kita orang baru masuk rumah 2003-2004.
1: Yelah.
0: Pinggan-pinggan mangkuk kaca mak dulu mak beli yang kurier apa semua tu kan.
1: Masih ada tau. Ada yang kurier tu. Oh, ini bukan biasa-biasa ni. Ini kalau orang datang raya pun pakai tu.
0: Sekarang tak boleh dah. Dia banyak dah. Mudah pecah dah. Dijawan dengan habis.
1: Oh, iya ke?
0: Ha, dia bila kata kita benda dah terlalu lama kan.
1: Ah, okay. Baik, itu antara barang yang masih lagi ada dengan awak kan. Tapi awak rasa apa yang spesialnya bila awak simpan barang tu? Tak jadi semak rumah ke? Awak bukannya selalu guna pun.
0: Okey, kalau kampung saya tak tahu kenapa mak saya simpan. Mm-mm. Kalau macam dekat sini, TV ni kita still boleh berguna.
1: Ah, okey. Ah.
0: Satu lagi, periuk nasi ni pun. Periuk nasi ni sekitar tahun 2005 dulu.
1: Uish.
0: 2004-2005. Masih boleh pakai lagi.
1: Periuk nasi tu eh. Maksudnya nasi tu daripada 2005 nasi tu.
0: Ah betul. Nasi tu dimasak dari 2005 tak basi-basi.
1: Wah, awak try saya tu.
2: Saya rasa saya tahu kenapa mak awak simpan. Mak saya pun perangai yang sama. Dia suka simpan.
1: Sebab apa Wan? Pandangan awak
2: Wan? Pinggan mangkuk yang lama-lama. Sebab saya pernah cakap dengan dia, kalau dah tak pakai tu, let go lah sedekah. Dia kata tak boleh. Mahal dulu mak beli zaman tu.
1: Oh, dia sentimental value lah. Yeah. Kita tak tahu dia main kutu berapa kali. Dia bengkak tu apa lama nak dapatkan set mikan mangkuk tu.
0: Betul,
1: ah, datang ke anak kan? Suka-suka je kau nak jual lah.
0: Betul. Lagi satu kan di jawan api. So, dia barang dulu. Macam tu utama macam di jawan cakap tadi pinggan mangkuk kan. Mm-mm. Walaupun kaca dia tebal tau.
1: Yalah betul.
0: Hentak lah. Hentak sekali setakat sikit-sikit hentak tu. Jatuh sikit tu takkan pecah ni.
1: Betul lah. Kan? Tapi saya nak tanyalah rumah awak ada tak pinggan yang warna oren, warna hijau tu?
0: Kalau warna tak tahulah.
1: Ah, kalau tak ada tu, okey. Kalau nanti tanyalah kalau kau ada tu. Tu memang nostalgia tu. Saya selalu jumpa pinggan tu kat surau. Surau-surau lama kan. Kalau ada morin waktu tu, itulah pinggan dia. Warna oren, warna hijau. Ah, kalau cerita buat pinggan ni. Okey, Tam. Terima kasih, Tam.
2: Terima kasih.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Banyak barang lama, Tam, ni eh. Yang dia masih lagi simpan TV, pinggan mangkuk, almari. Almari tu memang... Kalau yang dulunya susah. Kalau tak makan di anak-anak, memang bertahanlah sampai ke cucu.
2: Sungguh, betul.
1: Okey, kejap lagi. Yang mana nak komen, ada masa lagi. Anda juga boleh hubungi kami di talian sama macam Tam tadi. 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.

0: Tiram Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Haziq Rosby dengan tajuk lagunya Zuraida. Kita kembali semula dalam teh tarik kopi O bersama dengan saya Pis dan juga Awan. Okey, sekarang ini kita masih lagi dalam topik Sembang Tusen.
1: Sembang Tusen.
0: Barang paling lama yang masih dalam simpanan anda ataupun yang masih anda simpan hingga sekarang ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, cerita buat barang lama, orang lama masuk. Abah.
2: Ya, saya.
0: Okey, barang lama apa yang masih lagi abah simpan tu?
2: Ni, berkali pun ni, Apis tak pernah tengok abah rasa lah.
0: Apa tu?
2: Ya, abah dah simpan duit RM5 lama. Potong lagi RM5, RM5, RM5, RM15. Dia tak potong lagi.
0: Uish, okey. RM5 lama eh?
2: Ya, betul.
0: RM5 lama kalau sekarang ni dah tak ada dah duit RM5 tu.
2: Abah simpan tu dia kurang 5 per tahun lebih lah.
0: Oh ya, RM5 lama. Tahun bila abah?
2: Abah pun tak ingat. Dia kurang tahun 50 lebih lah tu. Ini dah lama dah.
0: Okey. Gambar dia waktu tu. Kalau tengok situ, sign governor siapa tu?
2: Ada apa tu, sign dia...
0: RM5 lama eh. Okey, sebelum ada
2: Ali
0: yang
2: ke, Ali ke apa ke?
0: Okey, lagi duit berapa lagi abah simpan? Duit yang tu RM1 shilling tu ada lagi?
2: Duit RM5 kertas tiap-tiap RM15 tak berpotong.
0: RM15 tak berpotong ah. RM15. Saya nak tengok gambar dia.
2: Tiga keping.
0: RM15.
3: Ringgit lah.
0: Oh, so
2: RM5.
0: Saya ingat duit RM15. Saya cari tak lupa. Rupanya. Okey, abah dapat kat mana abah duit tu?
2: Itu dulu abah ni dulu ada orang bagi.
0: Oh.
2: Lepas tu ni abah bayarlah duit kan.
0: Haah.
2: Masa tu RM15 tu bayar dah RM50.
0: Oh, so maknanya harga 3 keping RM5 tu baru saja abah bagi dia RM50 dapat dah.
2: Ha, dah lah.
0: Ha, abah pernah tanya tak abah sekarang ni kan kalau viral kan dekat TikTok tu orang duit lama. Ini yang betul kan, bukan scammer tu. Sekarang scammer tu.
3: Okey,
0: ni yang betul yang Malaysia punya ni. Abah pernah survey tak harga dia berapa?
2: Abah ada habis jewel. Habis jewel dekat kawasan maju tu. Dia nak beli tau.
0: Berapa dia offer kat Abah?
2: Dia nak beli RM500. Jadi Abah tak nak jual.
0: RM500 murah. Tak apa. Tak apa. Nanti Abah bagi kat saya. Saya pergi tolong tanya kan.
3: Dia nak ambil free tu.
0: Abah bagi kat saya. Tak apa. Abah tak larat Abah. Panas-panas ni sekarang ni. Cuaca monsun barat daya ni. Biar saya...
2: Ada kat kau lagi bis ni. Simpan duit je tak? Duit tahun 57 semasa menambut kemerdekaan tu
0: kawan
2: duit singgit
0: tu eh. Abah ada simpan lagi?
2: Ada.
0: Berapa abah? Berapa keping abah ada?
2: Satu
0: keping eh. Tapi abah bubur dalam frame ke abah bubur dalam tabung ke macam mana abah?
2: Abah simpan dalam kotak lah.
0: Oh, dalam kotak. Okey, duit RM5 abah ada. Duit singgit shilling tu abah ada. Apa lagi abah ada? Barang lama ni.
2: Barang lama ni, Apis tahu harmonika tak?
0: Harmonika yang
3: tiup tu.
2: Miuk. Yang tiup tu lah.
0: Mak Jun Salasa. Yang tu kan?
2: Okay. Abah ada simpan sebab sekarang tu.
0: Okey, jap.
2: Dah 60 tahun lebih lah.
0: Apa 60 tahun? Abah memang main ke harmonika ni?
2: Dulu lah. Masa ada orang kahwin dulu, belajar Abah. Abang
0: pakai baju cantik dengan suasa cik. Kan, bunyi macam tu abang kan?
2: Abang janji lagu dekat Seri Pahang tu.
0: Oh, sekarang boleh lagi abang main abang?
2: Boleh.
0: Sekarang lagi clear lah abang kan. Gigi dah kurang. Dulu angin tu sangkut dengan gigi. Sekarang dah lagi clear abang, tak ada filter.
3: Kejam tu layak tu.
0: Tak adalah abang kurang-kurang abah eh. Okey, harmonika, duit lama. Lagi barang lama apa lagi abah ada abah?
2: Tak ada, itu je lah.
3: Okay.
0: Harmonika tu ada tak? Turunkan kepada siapa-siapa? Anak ke, minta ke, nak teruskan legasi ada ke?
2: Tak ada lah. Saya masih pan dengan kadang ni. Dia orang datang dengan ramai-ramai sini.
0: Abang main lah.
2: Dia orang musuh bunyikan tentu Amerika tu abang nyanyi.
0: Ui, dahsyat lah abang. Sampai sekarang boleh lagi eh. Abang boleh tak nanti abang? Kita satu kali abang nak dengar lah abang main benda tu.
2: Boleh.
0: Cantik.
3: Tapi cuma jangan bagi duit tu kat Apis je. Nanti kan dia ambil duit tu, dia jual dapat kat dia. Rugi bah.
0: Saya ni jenis telus apa. Kalau lah contoh benda tu dapat 1,000, saya aja ambil 800 je. Yang balance semua tu apa punya.
2: Satu hari tu yang JJJ tu. Dia nak dengar abang bunyi kan. Abang pergi bilik tu ambil sepeda, abang bunyi lah kan. Dia lagi tahu kan ji.
0: Okey. So maknanya abah boleh collab dengan abang Sadiq. Kita dah boleh buat band dah, Wan. Okay. Kita dah ada piano, kita dah ada harmonika. Kita kena cari dua orang main gitar lagi. Okey abah, terima kasih abah. Gurau-gurau abah eh. Okay, itu dia cerita daripada abah. Orang lama mesti barang lama-lama mesti dia ada simpannya. Tengok harmonika pun dah berusia 60 tahun tau. Dahsyat betul lah. Okay, kejap lagi, yang mana sedang memandu, tak tahu kat mana kesesakan yang sedang berlaku, Wan akan kongsikan selepas ini. Nyanyian daripada Dina dengan tajuk lagunya Cinta Datang Lagi. Assalamualaikum.

Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan lokasi-lokasi berikut. LDP perlahan dari Bukit Pucung ke Pucung Perdana, Pucung Intan ke Jambatan Kabel Susur Lebuh Raya Petrus Ketuan, Kelana Jaya ke SS2, juga Sungai Pencala ke SS2. Di Remuh Raya Pertinggan Ampang Kuala Lumpur, perlahan dari Jelatik ke Datuk Keramat. LKSA perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Raya Shah Alam, juga Sri Muda

0: Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Madam featuring Imagine dengan tajuk lagunya Dengan Sempurna. Haramnya anda dapat menyimpan barang-barang lama ataupun barang-barang kenangan anda tu dengan sempurna. Harapnya dengan barang itu bolehlah kita orang cakap kenang kenangan-kenangan yang dah berlalu di masa-masa yang akan datang. Ataupun nak jadikan tontonan kepada generasi-generasi yang akan datang pun boleh juga. Okay? Bercerita bab barang lama yang masih anda simpan. Dengan baik, Hafiz dari Rawang, saya masih simpan telefon 333 trend. Warna biru tu tak boleh hidup dah pun. Tapi dalam tu banyak kenangan zaman bercinta dengan isteri dulu. Dulu berjimat beli kredit semata-mata nak SMS malam-malam .
1: SMS pun short form je semua. Perkataan dia tu.
0: Yelah kan tu. Sebab dia akan bunyi tit. Okay, ni juga di talian WhatsApp kata pendengar kita yang sedang sarapan pagi pun ada juga nasi goreng DIY macam do it yourself. Okay, barang yang paling masih dalam baling lama masih dalam simpanan adalah selimut dari tahun 80-an sampai sekarang. Masa tu adik beli dari Singapura pis. Jadi disebabkan barang luar negara, simpan sampai sekarang lah. Tahun 80 dah berapa 30 tahun tu.
1: 40 tahun lah.
0: Lama. Okey, ni juga barang yang lama masih ada dalam simpanan saya ialah recorder piring hitam jenama bertuah. Okay. Saya beli tahun 1975, masih lagi boleh digunakan.
1: Tahun ni
0: 75. Lama. Saya memang impian saya nak ada satu recorder piring hitam ni. Memang saya ada impian tu nak. Memang saya nak ada lah dekat
1: rumah. Awak nak ada recorder piring hitam. Piring hitam itu ada tak?
0: Piring hitam ada.
1: Oh, ada.
0: Dekat market. Sekarang ni memang dah ada keluarkan dah.
1: Okey.
0: Lepas tu, itu hari saya tengok siapa keluarkan. Kumpulan Monolog tak silap saya. Ada keluarkan piring hitam dah. Jadi sebab tu saya nak ada tu.
1: Okey.
0: Siapa lagi? Noh Hidayah.
1: Katanya, selain radio ke pinggan mangkuk ke, paling saya sayang simpan dan paling lama pada saya ialah handphone Engage.
0: Yang melintang tu.
1: Kalau pakai pun beli nombor lain, tapi itulah sampai sekarang tak boleh beli lagi nombor telefon.
0: Boleh hidup lagi.
1: Tapi yang tu yang melintang tu dia ada dua jenis. Yang mana satu Dayah? Satu yang dia punya tepi tu. Satu lagi yang betul-betul lah yang macam telefon biasa tu. Okay. Yang mana satu Dayah?
0: Okey, ada yang simpan telefon, ada yang simpan pinggan mangkuk, ada yang juga simpan album.
1: Nurul Dayah Bangi, masih simpan koleksi kaset dan CD lama.
0: Okey. Walaupun DVD player walaupun CD player pun tak ada, tapi CD simpan.
1: CD simpan, kaset ada.
0: Okey, sebab nak tunjuk sebelum adanya Spotify, sebelum adanya yang online ni. Inilah yang kita dengarkan dulu untuk berhibur kan.
1: Memang 90-an dulu kaset tu memang
0: shock. Dahsyat kan, kalau nak rewind tu guna pakai pensel. Okey, nampaknya kadang-kadang barang yang paling bernilai bukan yang paling mahal, tapi yang paling banyak kenangan di sebaliknya. Dari teddy bear tadi, surat lama,
1: betul.
0: Sampailah telefon rosak pun masih ada yang simpan. Semuanya ada cerita dan buat kita senyum. Bila kita tengok tu, kita akan rasa rindu dan lebih hargailah benda yang ada sekarang ni. Jadi, simpanlah kenangan yang baik sebagai penguat semangat kita. Tapi jangan terlalu terikat dengan masa lalu sampai lupa mencipta memori yang baru. Kadang-kadang, barang lama mengajar kita untuk lebih menghargai orang yang pernah ada dalam hidup kita. Jadi kita nak pesan juga, simpan barang tu elok-elok supaya benda tu jadi barang yang berharga. Kalau awak simpan pun, mana lah tempat tu? Saya ada simpan tu. Tapi kejap, saya cari. Dah duduk bawah sofa apa semua. Itu yang jadi barang tu hilang special dia tu.
1: Betul. Tapi kalau nak kata spring cleaning, nak declutter pun boleh juga. Kena pasti antara objek yang tak boleh digunakan, betul, pakaian tak muat yang dah lama tak guna, alat elektrik dah rosak, kad nota lama, tumbuhan yang mati ataupun sakit. Jadi dah boleh lah orang kata sikit-sikit lah spring cleaning.
0: Jangan jadi disorder hoarder.
1: hoarder
0: disorder tu yang tak boleh nak buang barang tu pula.
1: Susah juga tu.
0: Jadi kena hati-hati. Kalau ada banyak simpan barang-barang lama ni, tolong susun betul-betul. Jadikan dia tempat pameran yang terbaik kat rumah awak lah.
1: Ataupun kalau dah tak tempat sangat, ambil gambar.
0: Ambil gambar.
1: Ambil gambar simpan.
0: Okay.
1: Walaupun barang tu dah di spring cleaning, tapi gambar tu ada.
0: Okay. Itu pun idea juga. Kalau macam tu, saya dah tak nak simpan dah rumah saya tu.
1: rumah.
0: Ambil gambar je lah.
1: Jangan eh. Yang tu jangan
0: tak
1: eh.
0: Tak ada, saya gurau. Okay, terima kasih kepada anda yang komen untuk Seman to Send pada hari ini. InsyaAllah is minggu depan kita akan kembali lagi sebab hari ini dah hari Khamis kan.
1: Esok ANTT.
0: Esok ANTT kami bawakan kepada anda. Dan selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang akan menanti.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bahawa pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantar virus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sila ambil maklum, trafik bulat perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Lebuh Raya Lekas, perlahan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Spring, trafik perlahan di lokasi berikut di Kerinci Ling, Jalan Duta ke Sri Hartamas, Mon Kiara ke Jalan Duta, di Pencala Ling, Mon Kiara ke Jalan Duta, juga Masara Ling di Kiara ke Jalan Makruf. Lebuh Raya SKVE, perlahan dari Uniten ke Persiaran Utara Putrajaya, manakala di Duke, perlahan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar, dan akhir sekali, Lebuh Raya Gatri, perlahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Elakkan pendakangan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hai, selamat pagi. Kita kembali di jam yang keempat dalam segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O, bersama dengan kami berdua, Peace dan juga Awan. Sekarang ini, antara lagu-lagu yang bakal menanti,

0: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Adira Suhaimi featuring Fit Seven dengan tajuk lagunya Glass Memory. Sekarang ini kami nak kongsikan pula kepada anda di mana kita dah sedia maklum dah. MyCard kita ni akan menjalani proses peralihan ataupun penukaran kad pengenalan baru kepada MyCard surat terbaru pada Jun depan, dan maklumkan kepada anda, jangan risau kerana bila ada proses peralihan ini, dianya tak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard seperti sumbangan asas Rahmah Sarah dan juga Budi Madani Ron 95 tu.
1: Okey, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya akan pastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses pertukaran juga proses peralihan itu. Okey, pihak JPN telah jalin kerjasama erat dengan pelbagai kementerian dan agensi penyalur bantuan bagi untuk memastikan integriti data yang disalur tetap kekal lancar dan utuh.
0: Okey, dan proses migrasi maklumat akan berlaku secara automatik dalam sistem pengkalan data pusat sekaligus memastikan bantuan akan diterima kepada penerima yang layak. Kenyataan tersebut telah dikeluarkan bagi menjawab kegusaran segelintir pihak mengenai kemungkinan gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran MyCard struktur baru ni. JPN maklumkan ciri keselamatan baru pada MyCard struktur baru akan memantapkan lagi proses pengesahan identiti penerima sekaligus menyokong ekosistem sedia ada yang digunakan untuk tujuan penyaluran subsidi dan bantuan.
1: Fokus utama JPN untuk tingkatkan keselamatan identiti rakyat dan tak menyukarkan rakyat untuk terima bantuan kerajaan. Juga rakyat dinasihatkan agar tidak terpedaya dengan kabar angin atau maklumat palsu yang mendakwa bantuan akan dihentikan jika kad tu tidak ditukar.
0: Itulah kan. Jangan duk dengar sangat rumus-rumus ni. Dapatkan info-info yang sahih, dan rakyat juga dinasihatkan untuk mengambil maklum berkenaan dengan proses penukaran akan dilaksanakan secara berfasa. Dan maklumat terperinci mengenai tata cara permohonan akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Sabar, relax, bertenang. Sabar. Bulan Jun kan? Tahu nak jadi orang yang nombor satu. Faham. Okey, jadi bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi JPN di www.jpn.gov.my atau saluran rasmi media sosial JPN sendiri.
1: MyCard baru ni insyaAllah akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada. Antara ciri keselamatan tu, turihan laser ultra ungu hologram, teks micro QR bagi tujuan penguasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan.
0: Okey, semoga terjawab segala persoalan yang bermain di minda anda. Bertenang, kita nantikan bila diumumkan nanti. Jadi sama-sama. Jangan nanti bila dah diumumkan suruh tukar. Nantilah, malaslah. Bila tak suruh lagi ni, wah, bukan main berkobar-kobar semangat dia kan. Okey, kejap lagi kita akan sambung semula yang bertanya dekat kami berdua ni, siapa ni yang teman ke Hello Selangor ni?
1: Sekejap lagi kita beritahu.
0: Ada tukaran ke?
1: Adakah?
0: Masih lagi bersama dengan Ida. Nantikanlah. Kejap lagi kita berhibur terlebih dahulu. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Kita dah nyanyi daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan tajuk lagunya terasing, lagu yang telah diterbitkan pada tahun 1984. Okey, dan sekarang ini kita dah berada di penghujung dawan. Tugasan kita temankan pendengar-pendengar di Selangor FM bermula jam 6 pagi tadi lagi. Dan esok jangan lupa, kami akan bawakan untuk anda setiap hari Jumaat.
1: Apa nak tanya? Tanyalah #meretasi.
0: Disebabkan kita pun sedia maklum di mana Ustaz Hafiz akan bertugas sebagai mutawif pada tahun ini untuk ibadah haji pada tahun 2026, dan beliau dijangkakan akan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari.
2: Betul,
0: jadi nantikan esok siapakah pemain gantian untuk ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Anda kena nantikan esok bermula jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Kalau ada soalan, caranya cukup mudah. Hantarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM, Awan.
2: 019-330-4425 boleh hantar pagi esok
0: Kalau anda dengar je suara kami dah mula tu, terus hantarkan pukul 6 tu. Sebab kita dah boleh mula queue soalan dah. Sebab ramai yang hantar kan, takut kita tak sempat nak jawab satu persatu. Yang mana nak tanya secara live, anda juga boleh hubungi di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204 bila mulanya ANTT esok. Okey, esok insyaAllah kami akan kembali untuk siaran Jumaat, dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida untuk segmen Hello Selangor. Okey, dan jangan lupa juga Buletin Selangor FM jam 10 pagi akan bersama dengan Yuyui, akan kongsikan info-info semasa khususnya di negeri Selangor. Kami minta diri dulu. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, air terjun Sungai Gabai dipilih jadi projek angkat JRS 2.0 pacu ekonomi setempat. JRS 2.0 Hulu Langat isu banjir hak milik tanah antara tumpuan sesi libat urus. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Pemilihan air terjun Sungai Gabai sebagai projek angkat sempena penganjuran program gagasan Rumpun Selangor JRS 2.0 yang dijangka mampu membantu penduduk setempat menjana semula pendapatan menerusi sektor pelancongan. Menurut Ahli Dewan Negeri, Dusun Tua Datuk Johan Abdul Aziz juga berkata, beliau menjunjung kasih atas keprihatinan Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor yang berkenan meninjau kawasan itu bagi melihat sendiri potensi pembangunan semula lokasi pelancongan popular berkenaan. Menurut beliau, sebelum tragedi kepala air pada tahun 2021, air terjun Sungai Gabai sering menjadi tumpuan pelancong tempatan dan luar negara kerana keindahan alam secara semula jadi. Isu banjir serta hak milik tanah menjadi antara tumpuan utama yang dibangkitkan oleh penduduk dalam sesi libat urus sempena program gagasan Rumpun Selangor 2026 peringkat daerah Hulu Langat. Menurut Esko Perpaduan, Datuk Rizam Ismail juga berkata beberapa isu tuntutan hak milik tanah yang dibangkitkan penduduk berjaya diselesaikan secara harmoni hasil campur tangan kerajaan negeri. Antara isu tumpuan sesi libat urus di kawasan itu adalah beberapa masalah penduduk berkaitan tuntutan hak milik tanah dan sebenarnya telah pun dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan negeri. Seorang pelajar lelaki yang berusia 17 tahun cedera di bahagian kepala dan rahang selepas motosikal ditunggangnya terbabit dalam kemalangan dalam sebuah MPV di persimpangan Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof juga berkata kejadian berlaku kira-kira jam 7 pagi membabitkan motosikal Yamaha FZ150i dan sebuah Nissan Serena dipandu wanita tempatan yang berusia 38 tahun. Siasatan awam mendapati MPV berkenaan sedang membelok ke lorong kanan dari sebuah arah Sekolah Rendah Agama Bandar Seri Putra menuju ke Pansapuri Seri Melati. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut putih, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan di Selangor melibatkan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang hingga pagi ini. Menurut jabatan itu, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut putih dan juga intensiti hujan melebihi 20mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan melebihi sejam. Orang ramai juga dinasihatkan supaya berwaspada dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai Met Malaysia di laman sesawang rasmi Met Malaysia serta media sosial agensi berkenaan. Beralih ke berita sukan. Selangor FC mengesahkan tempat ke final kejuaraan kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nan Dinh FC 2-0 dengan aggregate 4-1 pada asis paruh akhir kedua di Stadium Tin Trong malam tadi. Sukat kendalian jurulatih Kim Pagong juga membuka tirai jaringan menerusi Charigo Morois yang memanfaatkan sepakan penalti yang diberikan pengadil pada minit ke-38. Situasi itu nyata memberi tonik tambahan kepada Selangor apabila Morois sekali lagi mencipta jaringan kedua pada minit ke-90 sekaligus memberi kemenangan buat Selangor dengan aggregate 4-1. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan hujan dan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti Buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 13 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 14 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kedai dan satu kes kebakaran melibatkan bengkel. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 5 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta dan 3 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 59 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 92 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida temankan anda dalam ruangan Hello Selangor. 5 jam seterusnya ini, 10 pagi hingga pukul 3 petang. Jadi terima kasih juga buat rakan setugas, iaitu DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O. Jadi hari ini 14 Mei 2026, sekejap saja kita dah hampir, orang kata dah nak masuk ke tengah bulan 5. Cepat pantas masa berlalu. Jangan kita sia-siakan, hargai apa yang ada di depan mata kita. Sayangi

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: College Al-Quran Terengganu, kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama pengawal
2: induku. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Cikgu Ayu, ada yang bernama Cikgu Ayu ke dekat sini? Begitulah kan, dah urut-urut dada, dah nak mengajar murid-murid tu. Dah cakap 10 kali, tak faham-faham. Begitulah cabarannya seorang guru. Kan orang kata sanggup ibarat lilin yang membakar diri, sanggup menerangi untuk orang kata memberikan yang terbaik untuk anak muridnya. Kan sanggup sakit untuk anak muridnya. Begitulah seorang guru. Dan kita juga, adik-adik yang mungkin tengah dengarkan, hormatilah guru anda. InsyaAllah berkat, dan nanti ilmu dan pelajaran tu kan, lagi-lagi nanti anda juga boleh ucapkan orang kata terima kasih kepada guru anda. Terus je bagi tahu dengan cikgu tu, cikgu halalkan ilmu-ilmu yang cikgu berikan. Dan orang kata doakan saya juga. Kita cakap yang baik-baiklah, kerana ini pun lagi beberapa hari kan kita nak menyambut Hari Guru kan. Okey, baiklah, sampai-sampai tu juga Aida nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Rahmah Madani 14 Mei 2026 yang bermula 9 pagi hingga pukul 1 petang nanti di Don Kota Kemuning, Pangsapuri Andora, Jalan Ufuk 25, Palang 73, Taman Seri Muda, juga di Don Sungai Pelik, Dewan Kampung Gingceng, di Don Rawang, Dewan JPKK Kampung Kenangan, juga di Don Meru, Surau Haji Fuad, Lot 3695, Jalan Nenas. Itu untuk sesi pagi hingga tengah hari, manakala sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Subang, Komplek 3K, Jalan SS 13, Palang 1A, Subang Jaya, dan juga di Don Lembah Jaya, Dewan Pinggir 3 Jaya, Lembah Jaya Utara. Jadi boleh dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia Hakim Janji.

0: Isnin sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Ya, itu reti nak kita intana. Dipetik daripada filem Man. Sukalah tu kita lanjut lagi Hindustan. Okey, baik. Sambil-sambil berhibur dengan lagu yang diputarkan. Ida nak kongsikan juga di mana sekarang ini negara kita memasuki fasa monsun barat daya dan orang ramai dinasihati sentiasa peka. Di mana orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September ini. Dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan yang lebih rendah selain cuaca lebih panas dan kering di kebanyakan kawasan. Dan sehubungan itu menurutnya saya ingin menasihatkan orang ramai agar

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Kita masih lagi. Ida masih lagi temankan anda dalam ruangan Hello Selangor. Dan sekarang ini tepat pukul 10.49 pagi. Jangan risau. Di jam ini kita ada Intai Dapur kan? Pastinya sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Ya, baiklah. Untuk Intai Dapur hari ini, kalau semalam Ida ada kongsikan dengan anda cara untuk simpan stok bahan dapur supaya kekal segar dan tahan lama. Jadi tak payahlah anda kerap ke kedai kan. Jadi anda boleh orang kita panggil meal prep lah kan. Meal prep di mana kita dah buat siap-siap preparationnya, nanti tinggal nak masak saja. Kalau semalam Ida ada kongsikan simpan cili supaya tak cepat rosak, bawang putih simpan kasar untuk rasa lebih sedap, juga blend bawang halia dan cili sekaligus, okay? Dan untuk hari ini pula Ida nak kongsikan dengan anda limau kasturi siap perah dan bekukan. Macam mana tu? Kalau macam semalam kita letak dalam cube ais, okay, bila kita letak dalam tempat sejuk beku, bila kita nak masak kita keluarkan sahaja, okay? Jadi untuk limau kasturi, di mana antara caranya adalah perah jus limau kasturi, simpan dalam ice cube tray juga, dalam ice cube juga kan, bekukan, senang guna bila nak tambah rasa masam dalam masakan, ambil satu cube sahaja, okay? Seterusnya lobak merah, potong siap-siap untuk mudah masak, sediakan siap dalam pelbagai bentuk, dadu, memanjang, bulat, ikut suka anda lah, ikut kreativiti anda kan, dan asingkan dalam bekas yang berbeza supaya mudah ambil ikut keperluan masakan. Kalau dibuat sekali seminggu sebagai meal prep pun, rutin memasak akan jadi lebih mudah dan efisien. Seterusnya daun kari dan daun bawang, cara simpan yang betul, herba ini mudah layu kalau salah simpan. Jadinya daun kari buang tangkai, terus simpan dalam freezer. Daun bawang potong kecil, gaul dengan sedikit minyak, bekukan dan kekal segar, warna cantik dan aroma pun tidak hilang. Jadi moga bermanfaat untuk Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di jam yang pertama dalam Hello Selangor. Ini dia Anwar Zain, Cari Aku.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, bekerja dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan aku bahagia.

0: Langor FM, pilihan
1: tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: No, we lit it, we turn to the spot close.
1: Ya, itu dia Tokyo Drift. Ha, sekarang ini tepat pukul 11 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Dan di jam kedua ini kita ada pilihan, nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia Adira, Sayang Orang Sama. Anda masih sayang orang yang sama ke? Ataupun hati itu dah beralih arah? Aduhai. Itulah, sama-sama kita kena jaga hati kita kan?

0: Bayangkan, sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. APTA ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik.
0: Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas. Tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.

Aduhai, itulah dia, complicated sungguh lagu tu eh. Akhirnya kahwin dengan Siti. Begitulah. Sekarang ini tepat pukul 11.21 minit pagi. Sebentar lagi kita nak umumkanlah lagu mana yang perlu anda undi dalam pilama. Ini dia Linda. Sebelum tu layan dulu Jika Kau Kekasih. Selangor FM.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat bangku wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ya, itu dia daripada Amshali Melopong. Sekarang ini yang membawa kita ke pukul 11.30 pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa, penyanyinya siapa? Jumlah daripada kita berteka-teki, kita dengarkan teruslah. Ya.
1: Lagu mana? Pilama.

Yeah, daripada Kepala Spoon, Rindu Serindu-rindunya. Ini pelamar yang pertama tau. Yeah, dan ini pula pelamar yang kedua, Memori Sekuntum Rindu.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa Zia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
5: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada OG Dato' Ahmad Daud. Bila bunga-bunga berguguran. Baiklah, Ida nak raikan juga antara yang telah pun undi untuk Pilama. Terima kasih banyak-banyak kan. Ini memang fighter untuk Pilama ni. Di mana kita ada Kak Ruby. Katanya semalam tak dapat dengar Pilama Ida. Kak cik kat hospital. Alah, comel Kak Ruby ni. Tak apa, tak apa. Ida faham. Yang paling penting kalau tiada apa-apa aral kan. Dapat dengar Selangor. Masih lagi dengar Selangor. Yang penting tak tukar siaran yang lain. Okey, janji. Okey, Kak Ruby. Pilih Pilama yang pertama. Apa pun Ida doakan kesihatan Kak Ruby sentiasa di tahap yang baik kan, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, amin. Okey, baik, juga kita ada Abah Wasaman Pilama pertama. Kita ada Izzat Pilama nombor 2. Ini kita ada Lina Pilama nombor 2 juga. Kita ada Ika. Assalamualaikum Ida. Ish, dua-dua lagu best. Pilih Pilama nombor 2 lah. Okey, juga kita ada Abah Wan Pilama nombor 2. Kita ada siapa ni, Razik Pilama nombor 2. Juga kita ada Daya Pilama pilih nombor 1. Kita ada Fiza Pilama nombor 1. Juga kita ada Kak Liza Pilama nombor 1 juga. Boleh terus undi untuk Pilama. Dan anda boleh lock Pilama 1 ataupun Pilama 2. Mana yang terlepas tu, okeylah, kita ulang sekali lagi. Boleh tak? Mana?

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Juga sekar kamu.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, sambil-sambil anda undi untuk pilama, sambil-sambil dengar lagu tu kan. Sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda lah. Ini mengenai pasport. Kalau semalam Ida ada kongsikan dengan anda, pasport Malaysia antara yang orang kata berkuasa lah kan. Ada beberapa orang kata negara yang tak perlukan, tak perlu menggunakan visa kan, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada pasport Malaysia. Tapi ini kalau anda yang hilang pasport lah ataupun rosak, kadar bayaran denda untuk pasport yang rosak ataupun hilang rupanya boleh cecah sampai RM1,200. Okey, itu bukan angka yang orang kata sikit tu, banyak tu. Di mana ramai antara kita lah mungkin yang tak sedar bahawa kehilangan atau pasport yang rosak boleh menyebabkan pemilik dikenakan bayaran denda yang agak tinggi bergantung kepada kategori umur serta jumlah kehilangan yang pernah berlaku sebelum ini. Dan merusi satu perkongsian rasmi oleh Jabatan Immigration Malaysia, orang ramai diingatkan supaya lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen perjalanan tersebut kerana pasport merupakan dokumen rasmi yang sangat penting. Okay, dan menurut infografik yang dikongsikan, kadar bayaran bagi kehilangan atau kerosakan pasport adalah berbeza mengikut kategori pemohon. Bagi individu berusia 13 hingga 59 tahun, harga pasport adalah RM200. Namun jika pasport hilang atau rosak, pemohon perlu membayar denda tambahan mengikut jumlah kesalahan. Dan untuk kehilangan kali pertama, jumlah bayaran adalah RM400 termasuk denda RM200. Oh kan, mahal tu kan, dah berapa dah tu. Bagi kali kedua pula, jumlah yang perlu dibayar mengikut yang perlu dibayar meningkat kepada RM700, manakala kali ketiga mencecah RM1,200. Dan sementara itu, bagi kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah serta pelajar berumur 21 tahun ke bawah yang melanjutkan pengajian di ijazah di luar negara, harga pasport ialah RM100. Dan jika berlaku kehilangan atau kerosakan, mereka perlu membayar RM300 bagi kali pertama, RM600 untuk kali kedua dan RM1,100 bagi kehilangan kali ketiga. Okey, dan dalam masa yang sama, Jabatan Imigresen Malaysia turut memaklumkan bahawa golongan orang kurang upaya OKU yang berdaftar di bawah Seksyen 24 Akta Orang Kurang Upaya Orang Kurang Upaya 2008 dan memiliki kad OKU di bawah Seksyen 25 Akta 685 layak menikmati pasport secara percuma. Jadi anda juga dinasihatkanlah supaya menyimpan pasport di tempat yang selamat. Anda tahu dah kat simpan kat mana. Kalau kat rumah tu, tahu dah pot-pot mana yang sesuai untuk simpan dokumen-dokumen penting ini, antaranya pasport, dan memastikan dokumen tersebut tidak rosak, basah atau diconteng kerana boleh menyebabkan kesulitan kalau kita nak pergi luar negara nanti kan, ketika urusan perjalanan ke luar negara. Kadang-kadang kita rasa macam, alah tak adanya lah, takkanlah aku pergi luar negara. Tapi kita tak tahu, manalah tahu rezeki kita ataupun yang melibatkan kerja kan, tiba-tiba je memang kita ni dah ditakdirkan nak pergi luar negara, pasport pula hilang, rosak dan sebagainya. Jadi jagalah pasport tu, macam mana kita jaga my card kita kan, begitu juga kita kena jaga pasport kita, okay, untuk memudahkan urusan anda di kemudian hari. Okey, dan selain itu, Ida nak tambah juga, pemilik pasport juga disarankan untuk segera membuat laporan sekiranya dokumen berkenaan hilang bagi mengelakkan sebarang penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Yang ini pun anda kena tengok betul-betul, okey. Dan ini dia Westlife dan Dana Rose, When You Tell Me That You Love Me. Selangor FM.

Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang minda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

0: anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Hai, saya Nazatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia pantang. Pantang aku kena cabar macam ni eh. Itulah dia. Okey, baiklah. 12.28 minit tengah hari. Sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagu ini, Nadira, Bukan Lagi Kita.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Dan menariknya hari ini, faktanya adalah lagu yang menang, bezanya hanya satu mata sahaja. Kalau ada yang undi tu, dia dah jadi seri, ataupun ada dua orang undi, lagu yang itulah menang. Kan? Jadinya, nak tahu lagu apa? Sebab lagu untuk hari ini, saingan sangat sengit. Sebab berlumba-lumba lah masing-masing. Ada Pilama 1, ada Pilama 2 kan. Tapi yang menang lagu inilah.
1: Pilama.
0: Mengapa aku? Ya, itu dia. Satu mata saja dengan Pilama yang pertama. Jadi tahniahlah untuk anda yang menang. Yang tak menang pun tak apa, boleh cuba lagi hari Isnin sampai hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi dah nak belanja anda lagu penuh. Daripada Kepulauan Spoon, ada yang sedih ke? Alah, janganlah sedih. Biasalah tu adat kan? Kalau dah menang, yang penting semangat anda tu. Memori Sekuntum Lindu, Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa Zia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilih

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.49 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Yang mana nak makan tengah hari tu, selamat makan tengah hari lah. Yang mana mungkin nak selesaikan kerja dulu, okey tak apa, perlahan-lahan. Yang paling penting, nanti dah selesai nanti boleh makan pula kan. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan selepas itu dah kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia Indah Ruhailah.

0: 救我！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, itu dia Marsha Milan Tahta Cinta. 1:26 minit tengah hari. Jadi yang dah selesai makan tengah hari tu, alhamdulillah. Lepas ni nak kembali sambung bertugas. Dan jangan lupa juga di jam ini, sebentar lagi kita akan ikuti mawadah. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Selangor FM.

0: Hai, saya Najwa Atif, semoga Kelang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cik.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Maka dengan sebab itu perlulah kita berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar tu bahasa Arab ya, dah jadi bahasa Melayu. Maksudnya memilih dan berusaha melakukan kebaikan serta menghindari kejahatan. Dan kita disuruh berdoa. Sebab doa adalah ibadah. Nabi SAW beritahu kepada kita, doa wal ibadah. Doa dia adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Jadi bukan kita berdoa kerana kita kata doa itu nanti akan ubah takdir Allah, bukan. Kita berdoa kerana kita tahu kita ni hamba Allah dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu ibadah yang dituntut adalah berdoa. Jadi doa ini adalah tujuan, ghayah, bukannya wasilah. Mungkin sebahagian orang dia menyangkakan doa ni wasilah, jalan. Nak dapat harta, kena doa. Nak murah rezeki, kena doa. Nak dapat jodoh, kena doa. Nak dapat pangkat, kena doa. Akhirnya, bila rezeki dah luas, tak doa lagi. Akhirnya, bila dah dapat jodoh, tak berdoa lagi. Sudah dapat pangkat, tak berdoa lagi. Jadi, ini silap. Kerana doa itu bukan sebagai jalan untuk kita mencapai sesuatu, tetapi sebagai tujuan kita itu beribadah, menzahirkan kehambaan bahawa kita itu lemah, bahawa Allah Ta'ala lah maha berkuasa. Di surau dekat saya semayang Jumaat tadi ada buat solat istisqa. Sini ada buat? Tak ada. Sebab heran juga sebab rasa macam bau je hujan. Istisqa ni solat minta hujan. Jadi kita tu zahir, menzahirkan bahawa hatta hujan pun hakikatnya Allah yang beri. Jadi kalau Allah yang beri, bila Allah tahan, Allah sekat, kita minta daripada Allah SWT ya. Itu namanya istisqa. Sunat kita semayang, dan kita tu ada khutbah lepas semayang, biasanya menyuruh orang supaya bertaubat. Kerana salah satu perkara yang menghalang ya, hujan dari turun ni adalah dosa dan maksiat. Tersebarnya dosa maksiat itu menjadi sebab ditahannya hujan. Peringatan. Ulama-ulama berpendapat bahawa qada dan qadar itu ada dua bahagian atau dua tingkatan. Bila kita kata doa itu tidak boleh mengubah takdir, yang dibincang oleh para ulama secara lebih terperinci itu namanya takdir yang mubrom. Maknanya yang ada dalam ilmu Allah tu, yang Allah tahu akan berlaku begitu, itu tak akan berubah. Tapi ada di sana yang dinamakan sebagai takdir yang muallak. Muallak ni dari segi bahasa maknanya sesuatu yang tergantung. Ya allaqa yu'alliqu, gantung. Jadi muallak ni sesuatu yang bergantung. Maknanya kalau jadi begini, maka jadi begini. Kalau jadi begini, maka lain pula. Sebagai contoh ya, satu orang sakit, jatuh sakit, masuk wad. Jadi dalam muallaknya, yang tergantungnya, kalau dia itu berdoa atau dia itu berobat dengan ubat-ubat tertentu, maka dia akan sembuh. Ataupun kalau dia tidak berdoa ataupun dia tidak berobat dengan ubat tertentu, maka dia tidak sembuh. Itu namanya muallak ya. Jadi bergantung dengan sesuatu. Dalam contoh yang kita berikan tadi ada dua contoh. Satu, dia berdoa atau tak berdoa. Kalau berdoa, sembuh. Kalau tak berdoa, tak sembuh. Itu namanya muallak. Sebab tu orang yang ceraikan isteri ada jenis namanya cerai ta'liq. Ta'liq tu samalah, dia menggantungkan jatuh tolak tu kepada berlakunya sesuatu. Misalnya orang tu kata pada isteri dia, kalau kamu hari ini keluar dari rumah tanpa izin saya, jatuh. Dia bergantunglah. Kalau isteri dia keluar tanpa izin dia, jatuh talak. Kalau isteri dia tak keluar, ia tak jatuh. Dia bergantung. Beza kalau dia kata, aku ceraikan engkau dengan satu talak, itu jatuh terus. Yang tadi belum jatuh lagi sebab dia bergantung. Jadi macam mana tu kita nak kaitkan antara dua ni? Kita ambil contoh yang pertama. Satu orang jatuh sakit, kalau dia berdoa, dia akan sembuh. Kalau dia tak berdoa, dia tak sembuh. Ya? Tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu bahawa orang ni nanti dia akan berdoa lalu sembuh. Yang tu tak akan berubah. Yang Allah tahu tu tak akan berubah. Ataupun Allah sudah tahu lagi dari azali bahawa orang ini bila dia sakit, dia tak akan berdoa dan dia tak akan sembuh. Yang Allah tahu tu tak akan berubah. Yang mu'alak tadi nisbah kepada pandangan kita. Kita memandang kalau berlaku macam ni akan jadi A. Kalau berlaku yang satu lagi akan jadi B. Kalau dia berobat dengan obat ini, dia akan sembuh. Kalau dia tak berobat dengan obat tersebut, dia tak akan sembuh. Di sisi Allah, Allah dah tahu bahawa dia ni akan berobat dan sembuh. Yang itu tak akan berubah. Yang Allah tahu itu tak akan berubah. Namanya mubram. Ataupun Allah dari azali sudah tahu dia ni tidak akan berobat dan dia tidak akan sembuh. Jadi kita kena faham ya. Inilah dua peringkat yang dikatakan mubram dan mu'allak. Maka apabila kita berdoa, bukan kita nak mengubah takdir yang mubram, cuma kita berjalan di atas landasan takdir yang mu'allak.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Soalan. Kita dah masuk bab baru ya. Pembincangan baru. Bab qada dan qadar. Alhamdulillah. Setakat dalam kitab ni dah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab beriman kepada malaikat. Soalan. Apa dia malaikah ataupun malaikat? Dan berapakah daripada mereka itu yang wajib kita ketahui nama-nama mereka? Jawapan. Malaikat, malaikah. Dalam bahasa Arab sebut malaikah. Atau kita sebut bahasa Melayu kita malaikat. Malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba Allah. Berbeza dengan rekaan kepercayaan orang kafir, dia kata malaikat tu anak perempuan Allah, dia kata dia. Ya, angel tu daughters, ya, anak perempuan Allah. Jadi tak betul. Tak mungkin ya, Tuhan tu ada anak. Kerana kalau Tuhan ada anak, berarti Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan tu banyak, mustahil. Kerana Tuhan tu maha berkuasa, maha segala-galanya. Kalau dah banyak, yang mana? Yang mana yang maha segala-galanya? Tak mungkin. Jadi di sisi kita orang Islam, pasti malaikat itu adalah hamba makhluk. Tapi beza dari kita, malaikat dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Kita dijadikan daripada tanah. Berbeza lagi, iaitu kejadian malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Kita ada lelaki, ada perempuan. Dan tiada berkahwin. Kita ni sampai satu umur, satu usia, kita akan ada keinginan untuk berkahwin. Tidak makan, tidak minum. Tidak tidur dan sebagainya. Tapi kalau kita ikut tabiat kita semata-mata, jadi kita jadi macam binatang lah. Hanya kita-kita makan, minum, hubungan kelamin, ya, tidur, jaga, itu je. Tapi tidak. Ciri-ciri tabi'i tadi, makan, minum tu ada. Tetapi ada masa-masa kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Tidak ada hubungan kelamin, ya, pada waktu kita puasa. Jadi itu kita pergi kepada ciri-ciri malaikat. Moga-moga dapat takwa lah. Kita latih. Nak makan tapi kita tahan. Nak minum tapi kita tak minum. Mungkin nak bersama dengan pasangan, tapi siang lagi tak jadi. Ini latihan. Jadi manusia ni tak seperti malaikat, kita ada nafsu. Dan beza lagi daripada binatang, kita ada akal. Tak guna akal, nanti jadi seperti binatang. Kalau ikut nafsu, semata-mata pun jadi seperti binatang. Adapun malaikat, tak, dia tak ada masalah nak makan, minum, tidur, kahwin, tak ada. Makanya malaikat itu tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada pernah maksiat sama sekali. Kalau kita, selain daripada para rasul alaihissalatu wassalam yang maksum, kita ni ada masa taat, ada masa maksiat, ya, ada masa baik, ada masa tidak. Sebab perjuangan, peperangan antara akal dan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu dia sangat menyuruh kepada yang buruk-buruk. Maka Allah suruh kita guna akal. Jumlah malaikat itu amat ramai. Hanya Allah SWT yang mengetahui bilangan yang sebenarnya. Firman Allah, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ. Surah Al-Mudassir ayat 31. Artinya, dan tiada yang mengetahui bilangan tentera-tentera Allah, bilangan tentera-tentera Tuhanmu, yakni Allah, kecuali Allah sendiri yang tahu. Adapun yang diwajibkan kita mengetahui malaikat itu hanyalah 10 sahaja. Secara tafsil, secara umum kita yakin ada makhluk Allah iaitu malaikat. Bilangan wallahu alam. Tapi yang kita kena tahu secara terperinci 10. Pertama, Jibril ataupun Jibril. Pekerjaannya iaitu menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail. Pekerjaannya menjaga rezeki dan menurunkan hujan. Ini kita kena fahamlah. Sebab ada orang anti dengan konsep wali-wali. Sebab katanya ada wali-wali ditugaskan jaga ni, jaga ni. Mana boleh kata dia? Wali dah ambil kuasa Allah. Bukan. Ditugaskan. Bukan ambil kuasa Allah. Apa kalau Mikail itu kerjanya jaga rezeki, turunkan hujan, mana Allah tidak bagi rezeki lagi? Dah ambil kuasa Allah. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dia Allah Ta'ala yang menurunkan daripada langit tu air. Macam mana ni kata malaikat Mikail yang turunkan hujan? Ini dalam bentuk tugas. Hakikat, ya Allah yang turunkan hujan. Sama juga Israel mengambil nyawa, padahal Al-Mumit yang mematikan Allah. Kenapa pula Israel yang cabut nyawa? Lah, itu tugas sebagai makhluk. Kamu boleh terima kan makhluk mentadbir negara ni? Ya. Yang tadbir negara ni makhluk kan? Manusia macam kita. Ya, jadi menteri, yang jadi dan sebagainya, yang tadbir negara kita kan makhluk. Habis Allah tak tadbir? Ya Allah lah hakikatnya. Yang tadbir secara hakikat, ya Allah. Ya, cara asbab usaha ikhtiar boleh saja makhluk. Umpama malaikat ada tugas masing-masing, tapi tidak berarti malaikat dah ambil kuasa Allah. Israfil pekerjaannya meniup sangkakala, nafiri atau trompet apabila kiamat berlaku. Kemudian ada namanya rakib dan atid. Ya. Iaitu pekerjaan kedua-duanya ialah menulis segala amalan baik atau buruk sekalian mukallaf. Yang tak mukallaf, rufi'al qalam, diangkat qalam, tidak ditulislah. Daripada kanak-kanak sehinggalah dia baligh, ya. Daripada orang gila sehinggalah dia tu sembuh. Hatta orang yang sedang tidur pun, ya, tak adalah dia dicatat amalan dia tidur, sehingga dia jaga. Kemudian yang ketujuh, ridwan, iaitu penjaga syurga, tugasnya menjaga syurga. Kemudian yang ke-8, malik ataupun zabaniyah, iaitu menjaga neraka. Ke-9, mungkar, dan ke-10, nakir. Mungkar nakir ni kedua-duanya menyoal, ya, orang yang mati setelah dikuburkan tu di alam ruh disoal. Dan kalau tidak boleh menjawab soalan yang ditanya itu, maka akan diseksa. Cuma boleh jawab tak boleh jawab bukan atas dasar hafalan, ya. Boleh jawab tak boleh jawab tu berdasarkan iman dan taat. Soalan, apakah dia hari akhirat atau hari kemudian? InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarudda bi nur syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'sati ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

lebih dikenali, diserata di seluruh dunia dan lebih ramai lagi pelancong antarabangsa datang ke negara kita. Jadi kita pun kenalah sentiasa tunjukkan perangai yang baik-baik, sifat budi bahasa kita yang tinggi, sampah jangan buang merata-rata, okey? Nanti pelancong tengok apalah kotor sana sini kan. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia juga menjaga nama baik Malaysia.

0: Saif, jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nagore FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum, hai saya Adi Sukses. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
2: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun nak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan kepada.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, yang tepat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi si Al-Quran.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Khamis, kita ada Hello Selangor E-Duit.
0: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, jadi sekarang ini di Konti, Ida tidak kesurangan, Ida bersama-sama dengan Tuan Empunya Diri. Kalau anda lihat di media sosial rasmi Selangor FM kan, ada tengok dah poster hari ini Ida bersama dengan Abang Belon. Aha, dikenali sebagai Abang Belon dan kita nak perkenalkan Encik Syed Syahrizal bin Syed Osman, Abang Belon Cake What?
3: Hai, assalamualaikum.
2: Ya, yang penting tak Cake What eh?
3: Tak, kita tak.
2: Sebab dia punya ejaan Cake What dia tu bukan K-E-K-W-A-T,
3: yes,
2: tapi
3: C-A-K-E-W-H-A-T.
2: Sebab tadi sebelum saya dapat orang kata info lah mengenai Abang Belon ni, penerbit bagi dekat saya, saya cakap, akak kreatifnya, dia bukan, dia punya Cake What tu dia catchy tapi dia bukan Cake What, dia Cake What?
3: Dia ada cerita sebenarnya.
2: Ada cerita? Okey, itu nanti kita tanya.
3: Boleh.
2: Kita tanya nanti kenapa dia jadi Cake What tu. Okey. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM. Okey. Okey, seperti kita tahulah kan, Abang Belon ni orang kata menghias, menjual belon kan. Tapi ada lagi mungkin kita nak lebih tahu bagaimana bermulanya perjalanan dalam bidang dekorasi belon ni dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Abang Belon ni.
3: Okey, sebenarnya sebelum ni saya bekerja sebagai seorang pramugara lah. Jadi cerita dia bermula macam Cake What tu, kita boleh cerita dululah
2: sebab
3: sebelum
2: bermulanya perjalanan tu,
3: bermula perjalanan Abang Belon Cake What ni, bila mana saya mula dengan buat kek sebenarnya. Jadi bila kita buat kek
2: buat kek dulu.
3: Kita buat kek dulu. Kita tengok nama apa yang catchy, so terlahirlah perkataan Cake What.
2: Cake What.
3: Jadi bila kita dah buat kek dah lama, sebab buat kek ni sebenarnya tak mudah. Satu lagi dia punya, dengan dia punya bahan-bahan yang ada tarikh luput semua kan. Jadi saya terfikir apa benda yang relate dengan kek ni. Jadi daripada pengalaman bila pelanggan-pelanggan tu bila dia order tu, dia selalu cakap ada balloon sekali tak? Ada balloon sekali tak? Sebab dia nak package kan.
2: Alright. Jadi bermulalah perjalanan. Okay, macam mana boleh terfikir nak berhenti dalam bidang pramugara tu, masuk ke dalam bidang usahawan ni?
3: Okey, saya sebenarnya dalam saya dah terbang lama ya. Lepas tu dalam masa yang sama tu saya memang dah buat part time. Jadi dia tercetus sebenarnya, dia terdetik rasanya sebenarnya nak berhenti tu bila lepas COVID lah. Saya terfikir kalau saya ni fly, maklumlah kan, cabin crew dia nak kena jaga penampilan semua kan.
2: Betul.
3: Saya fikir apa what if kalau something happen ataupun jadi COVID lagi kan. Jadi daripada situ saya fikir mungkin saya boleh fokus pada satu business. Dan that's why saya continue terus dengan apa yang saya buat masa itulah.
2: Okay, maknanya buat kek dulu tu yang terhasilnya belon.
3: Belon, betul.
2: Okay, cabaran terbesar untuk bertahan dalam industri dekorasi belon ni.
3: Okay, dia sebenarnya cabaran yang terbesar yang saya lihat bila orang suka buang harga sebenarnya. Sebenarnya dalam apa-apa jenis perniagaan pun kan, orang ni dia suka buang harga. Maksudnya kita akan ada saingan dengan pesaing-pesaing baru yang meletakkan harga pada harga yang memang tak logik pun sebenarnya. Jadi kalau tapi pada saya sebenarnya cara kita nak tangani benda tu sendiri, bila kita cuba hasilkan sesuatu yang berbeza dengan orang. Jadi contoh macam saya buat belon, tapi belon saya tak sama dengan orang lain. Jadi macam itulah cabaran dia, saya rasa dekat situlah.
2: Ya, untuk orang kata nak menarik minat yang melihat tu, kenapa kena pilih Abang Belon Cake White ni?
3: Okay, sebab kan? balon bunga gitu tu sebenarnya tengah viral.
2: Okay.
3: Dia viral dia bukannya setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia sebenarnya.
2: Dan difahamkan nanti ada akan ada orang kata nak buat balon
3: demo.
2: Demo kan.
3: Yeah,
2: okay,
3: betul.
2: Sama-sama kita nantikan. Okay. Kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor eDuit.

0: nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam Hello Selangor. E-Duit. Okey, kita bersama dengan Abang Belon. Kek Wat.
1: Hello.
0: Saya suka betul sebut Kek Wat tu kan. Ha, sebab
1: kecik
0: bila...
1: kan?
0: Kecik. Mm-mm. Ada bukan Kek Wat yang kau ni tak. Tapi dia Kek Wat.
1: Kek Wat.
0: Dia macam tu. Okey, baik. Kita nak tahu juga, pernah tak ada pengalaman dekorasi yang hampir gagal? Tetapi akhir sekali tu dia menjadi hasil yang paling wow.
1: Oh, pernah. Sebab bila kita dah lama buat kan, dia bila buat dekorasi ni, benda yang paling penting tu masa tu sebenarnya. Sebab kita kan nak berkarya ni.
0: Betul.
1: Jadi bila kita dapat waktu yang sangat pendek tu, itu sebenarnya yang paling jadi masalah untuk kita. Saya pernah dapat satu event di restoran kan.
0: Okay.
1: Kita cuma ada 1 jam sahaja masa untuk selesaikan dekorasi yang besar.
0: Oh, saya rasa cukup tu.
1: Ya, tak cukup. Jadi planning kita tu nak kena betul lah. So jadi apa yang saya buat yang itu, kita bawa banyak tim.
0: Okay.
1: Kalau yang selalu mungkin kita pergi berdua atau bertiga, kali ni kita terpaksa bawa 6-7 macam tu.
0: Dah sempatlah siapkan 1 jam tu.
1: Sebenarnya yang tu, sebenarnya yang ni sebenarnya saya buat untuk siapa tau? Sebenarnya untuk majlis Tok T. Pelancaran Simplicity kan?
0: Aha.
1: Itu punya langkah kabut, lari kiri kanan, kiri kanan. Alhamdulillah, Tok T suka.
0: Wah, itu sebenarnya bila dah kita dapat feedback yang baik daripada klien kita kan, positif.
1: Betul.
0: Macam mana perasaan?
1: Oh, dia sebenarnya sama je masa saya fly kan, dengan apa yang saya buat sekarang.
0: Okay.
1: Penghujung dia tu orang mesti akan happy. Orang mesti akan cakap thank you. Orang akan tengok benda yang cantik kan. Sama macam kita fly, service kita bagus.

0: Bagus orang kacang king. So, itu pun buat kita dah jadi happy lah sebenarnya.
1: Kepuasan lah ya.
0: Kepuasan, betul.
1: Okay, baik. Dalam industri kreatif macam ni, macam mana Encik Syarizal nak memastikan idea tu sentiasa segar dan ikut trend semasa? Sebab kadang-kadang kan kita tengok juga dekat TikTok kan, ada juga yang yang komplain juga, okay. Bayar tu tak sama dengan hasil yang yang dikehendaki klien, kan? Okay. Jadi, bukan senang tu nak maintain momentum dan kita nak bersaing dengan zaman sekarang ni. Cik Syarizal tahulah kan dekat
0: betul.
1: TikTok kan.
0: Betul.
1: Kita tak boleh buat silap sikit, orang dah komplain dah. Jadi macam mana bersaing dalam dunia sekarang yang orang kata penuh dengan persaingan ni?
0: Okey. Kalau saya sekarang, saya dah sampai satu tahap yang saya rasa saya dah bersyukur. Sebab kalau sebelum ni saya suka tengok idea orang. Okay. Tapi sekarang ni orang menjadikan saya sebagai benchmark.
1: Okey.
0: Maksud dia, kalau dulu contoh kalau saya dalam dekorasi ni, saya suka melihat contoh-contoh dekorasi di Pinterest contoh. Kan? Tapi sekarang bila orang search tu, memang muka saya je lah kat dalam tu. Maksud dia, faham. Kita yang jadi
1: research kepada orang lain.
0: Research kepada orang lain. Betul.
1: Okey. Setakat ni ada tak pelanggan Encik Syarizal kan, abang Belong Cake Wat ni dengan permintaan yang luar biasa lah, yang kadang-kadang macam peliknya, ada tak?
0: Sebenarnya ada. Benda
1: macam-macam,
0: contoh
1: kan?
0: Ada macam-macam. Ada yang suruh kita buat kuman. Saya jadi macam
1: kuman.
0: Itu benda yang setara dengan ejen lah. Kalau bunga tu saya boleh fikir lagi. Bila buat kuman tu, saya terfikir macam mana kita nak
1: macam
0: buat
1: macam mana
0: kan?
1: Kita nak betul.
0: Tapi macam saya cakap lah, kita macam mana pun kita cuba nak memuaskan hati pelanggan kan.
1: Okay.
0: Tapi kalau benda-benda yang memang kita tak boleh nak buat, kita akan betul
1: terang.
0: Memang kita tak boleh buat. Jangan janji-janji
1: betul?
0: Tapi hasil dia tak seperti yang orang nak. Itu yang akan jadi masalah.
1: Dari segi modal bila bagaimana?
0: Okey, sebenarnya kalau anda di luar, dalam yang pada
1: yang sedang
0: mendengar ni, yang sedang mendengar ni, kalau anda nak berkecimpung dalam perniagaan belon ni, sebenarnya modal untuk memulakan perniagaan ni sangat rendah sebenarnya. Dan anda boleh start daripada rumah. Jadi kebanyakan planner-planner di luar tu sebenarnya kebanyakan suri rumah yang nak tambah pendapatan. Sebab untuk memulakan bisnes ni, modal dia sebenarnya sangat rendah. Tetapi yang paling penting, kita kena tahu cara ni. Teknik dia tu kena tahu, dan insyaAllah boleh.
1: Okay, kalau kira setakat ni lah kan, dah berapa tahun tadi?
0: Saya termasuk Cake Wat tu, dah 11 tahun.
1: Okay, sepanjang 11 tahun ni bagaimana dia punya pulangan modal dia? Pulangan hasil dia tu lah.
0: Okay, sebenarnya macam saya cakap, dalam perniagaan bisnes belon ni sebenarnya dia modal dia kecil. Sebab apa, kita sebenarnya kita tak jual belon, kita jual kita punya kreativiti.
1: Kreativiti, betul.
0: So that's why dia tak ada harga ceiling yang okay, design macam ni, harga dia mesti macam ni, tak ada. Jadi itu yang menjadikan isu bila orang buang-buang harga tu kan. Sebab mungkin pada mereka, tak apalah, belon ni murah je, jadi saya pun jual murah. Tapi kita kena fikir kan, macam tu kita kena fikir, mungkin peniaga-peniaga lain dia mempunyai kedai, dia mempunyai pekerja.
1: Betul.
0: Kan? Jadi benda-benda yang itu yang dia patut consider bila nak meletakkan harga yang murah lah.
1: Ya, kalau kata nak beli belon tu, saya pun boleh beli belon.
0: Betul.
1: Rizal. Tapi jangan suruh saya hias. Memang dia tak jadi apa. Jadi itulah perlunya kepakaran daripada Abang Belong Cake Wat ni.
0: Betul.
1: Tapi pernah tak ada pelanggan yang datang macam, okay dah tengok, dia dah suka ni. Okay dah suka, dah tengok, dah research apa semua. Tiba-tiba bila dia tanya harga, then tim Abang Belong pun bagi, pernah tak macam diorang kata, kenapa mahal ni? Pernah tak?
0: Itu biasa sebenarnya. Jadi maksud saya, dalam perniagaan ni sebenarnya kita memang dah kena ada target market kita sendiri.
1: Okay, betul.
0: Itu yang paling penting. Maksudnya contoh ya, kalau saya jual kuih harga RM20, saya tak boleh jual tepi jalan. Jadi market, target market tu kita nak kena tentukanlah siapa target market kita berdasarkan servis yang kita beri.
1: Kalau ada yang komplain mahal tu, pernah tak komplain mahal tapi at the end dia tetap ambil juga?
0: Itu biasa sebenarnya. Itu biasa. mahal-mahalkan.
1: Sebab apa? Sebab itulah sebab itulah yang macam yang Encik Syariza cakap tadi kan, kita tak boleh beli kreativiti tu.
0: Betul. Dia mungkin sebab kadang-kadang bila dia cakap mahal tu, dia tak baik, tak dapat bayangkan. Sometimes bila dia tengok gambar saja dengan hasil yang kita dah hasilkan, dia macam besar ni rupanya.
1: Kenapa harga sekian.
0: Dia tak boleh nak imagine sebenarnya. Tapi bila dah hasil, besarnya, cantiknya. Jadi macam itulah dia tu.
1: Okay, baik. Persaingan di media sosial sekarang ni kan, ialah kita sekarang memang kita di zaman inilah digital kan.
0: Betul.
1: Semuanya dekat, orang kata apa saja pun, terutama sekali kalau saya tengok yang paling famous sekarang ni Threads lah kan.
0: Threads, betul.
1: Orang tanya je, okay, ada tak buat khidmat begini dan akan ada ramai yang balas. Contoh kalau macam contoh kat sini ada tak yang buat decoration balloon kan. Jadi keluar banyak. Jadi bagaimana daripada Abang Balloon Kek Wat sendiri nak, orang kata, nak memastikan supaya dapat orang kata mengatasi persaingan tu?
0: Okay. So far alhamdulillah, macam saya cakap, bunga belon ni, okay, kalau pada siapa yang mendengar ni boleh tengok nanti kan macam mana bunga belon saya ni. Sebenarnya bunga belon saya ni, saya orang yang pertama, saya boleh kata saya orang yang pertama buat dekat Malaysia ni. Jadi kita tak ada persaingan. Jadi bila kita posting belon-belon tu, mesti dia terus akan jadi FYP.
1: Tarik lah.
0: Jadi bila kita jumpa orang pun, dia macam, oh, abang ni yang FYP kat Threads tu kan. Sebab dia orang memang sangat impressed dengan bunga-bunga balloon tu sendiri.
1: Itulah yang membezakan Encik Syariza punya perniagaan dengan orang lain.
0: Betul. Sebab bila saya pernah ada satu posting kita di TikTok contoh kan,
1: okay,
0: bunga balloon tu, viewer kita dah sampai sekarang 19.7 juta.
1: Oh, tinggi.
0: Sebab dia dah loop dekat semua negara. Mula-mula yang komen daripada Indonesia, kemudian dia ke India, dia ke Australia, dia ke tu. Jadi semua sangat impressed, sangat kagum dengan bunga belon tu.
1: Menarik. Okey, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Okey, layan dulu lagu.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Baiklah, Encik Syarizal. Tadi kita ada borak sikit-sikit lah kan. Dan Encik Syarizal ada bagi tahu saya, dimaklumkan katanya ada juga buat kelas kan.
1: Betul.
0: Kelas untuk dekorasi belon ni. Jadi bagaimana? Apa yang peserta akan belajar dalam kelas tersebut? Mungkin yang tengah dengar ni kan tertarik ke?
1: Betul. Okey, sebenarnya saya... Since tahun lepas, saya dah conduct lebih daripada 70 kelas. Wow. Termasuk kelas-kelas dengan jabatan lah. Maksudnya dengan kemas, jabatan belia. Jadi ini untuk mereka yang nak menjadi, yang nak memulakan bisnes dalam bisnes belon ni sebenarnya. So dalam kelas ni, kita sebenarnya ajar daripada zero. Sampailah dia mahir macam tu. Jadi kita akan ajar daripada jenis belon. Sebab macam contoh kita nak memasak kan. Kalau kita tak tahu barang masak tu, kita tak boleh nak hasilkan kan. Jadi sama juga dengan belon. Sebab kebanyakannya mereka tu cuma tengok dekat media sosial dan buat. Tapi diorang tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dalam kelas ni memang kita ajar daripada basic, daripada jenis belon, peralatan, nak buat pengiraan, tentukan harga, sampailah menghasilkan dekorasi-dekorasi yang menarik seperti yang saya hasilkan.
0: Okey. Target selalunya yang masuk dalam kelas ni suri rumah ke, pelajar ke?
1: Dia campur sebenarnya. Tapi kebanyakannya memang planner-planner yang dah berbisnes, nak upgrade bisnes dia. Ada yang baru nak mula,
0: nak tambah side income kan.
1: Dan cikgu pun ramai. Sebab dia nak hasilkan dekorasi-dekorasi dekat sekolah kan.
0: Betul lah juga tu.
1: Jadi cikgu-cikgu pun banyak yang join kelas.
0: Jadi dah tak perlu upah orang kan.
1: Betul.
0: Kita tahu betul lah tu. Di sekolah pun ada banyak acara.
1: Macam-macam acara.
0: Daripada kita upah orang, baik masuk buat kelas
1: sendiri.
0: Lepas tu kita dah boleh
1: dah boleh buat
0: dah
1: sendiri.
0: Ada tak dalam student yang Abang Belon Kek Wat ni ajar kan, yang bermula daripada kosong tapi sekarang ni Abang Belon Kek Wat dah tengok, maksudnya dah berjaya, sampai yang berjaya menjana pendapatan sendiri, ada tak?
1: Okey. Dia sebenarnya alhamdulillah saya dah lahirkan beberapa orang juga yang contoh yang sebelum ni daripada bidang lain. Jadi mereka nak start business. Jadi ada memang sekarang dah ramai student-student saya sendiri yang dah ada perniagaan dalam bisnes belon ni. Jadi kalau macam kita sendiri, macam saya kan based di KL. Jadi kalau ada job-job dekat kawasan-kawasan yang ada student kita tu, memang kita akan bagilah pada student kita.
0: Dah boleh pass job
1: kita
0: lah.
1: Pass job dekat student. Contoh kalau nak buat dekorasi di Johor, kita di KL jauh kan. Jadi kita pass dekat student-student di Johor lah untuk buat.
0: Baik, jadi kita tahulah dekat sini bila kita masuk je kelas yang dilakukan oleh Abang Belon Kek Wat, kita tahu dia tidak kosong, maksudnya akan ada hasil.
1: Betul, akan ada hasil.
0: Jadi tapi nak tahu juga, kalau orang nak masuk kelas ni kan, apa kemahiran paling penting nak orang kata nak berjaya dalam bidang dekorasi belon ni? Adakah kreativiti semata-mata, komunikasi ataupun disiplin?
1: Okey, kalau kalau pada saya ya, satu yang paling penting sebenarnya teknik. Betul. Kita kena ada teknik dulu, baru kita boleh jadi kreatif. Macam saya cakap lah, macam kek. Kita tahu buat kek kan. Bila kita dah tahu buat kek tu, barulah kita tahu nak jadikan dia rasa strawberry, nak jadikan dia rasa tu kan. Jadi asas tu kena ada.
0: Saya faham tak apa yang dimaksudkan oleh Encik Syarizal. Sebab saya dulu memang suka baking. Masa saya mula-mula belajar tu, kita tak tahu, kita hentam kromo je. Tapi bila kita dah tahu dia punya bahan-bahan dia, okay, apa yang dia punya, maksudnya sebenarnya lebih meluas lah.
1: Betul. Kita boleh berkarya lepas tu kan.
0: Sama juga dengan
1: belon,
0: belon ni juga sama, kan. Jadi kita nak dengarkan juga nasihat daripada Abang Belon sendiri kepada pendengar sekarang ini yang mungkin teringin lah nak memulakan bisnes kan, dalam bidang ni ke, dalam bidang lain ke, tak kisahlah. Sebab kalau kita dengar perjalanan cerita daripada Encik Syarizal pun, mula tadi daripada bidang pramugara.
1: Betul.
0: Saya rasa macam jauh juga tu nak ambil orang kata keputusan untuk keluar daripada bidang pramugara dan masuk ke bidang usahawan ni, saya kira bukan mudah.
1: Ya, bukan satu yang mudah.
0: Jadi mungkin boleh kongsikan sikit dan nasihat juga.
1: Okey. Pada siapa-siapa yang dah mendengar ni, pada saya, nasihat saya, kalau anda betul-betul nak menjerumus ke perniagaan ni, apa yang paling penting, kena fokus lah. Maksud fokus, dia kena fokus dan memang kena Maksud saya kena betul-betul berusaha untuk dapatkan, untuk capai apa yang kita dapat. Tak semestinya kita nak kena jual barang banyak-banyak, tak ada. Macam kita jadikan ikon kita Carrot Aming, dia cuma jual sambal je. Tapi tengok macam mana kejayaan Carrot Aming sekarang kan. Jadi pada saya, dia punya main point tu kena fokus. Fokus apa yang kita buat, dan insyaAllah kalau kita berusaha, ada jalan dia.
0: Dan kita tahu Carrot Aming pun dia bukan bermula dengan orang kata terus naik.
1: Betul.
0: Kan, sampai dia pernah kongsikan dengan kita, beberapa orang je yang tengok.
1: Betul.
0: Tapi fokus itu adalah kunci utama.
1: Fokus, betul.
0: Kerana fokus itulah KA dah sampai ke tahap ini, dan Abang Belong KA pun dah sampai ke tahap ini.
1: Yeah,
0: sampai saya... dia boleh buka kelas sendiri, saya rasa itu bukan calang-calang dah.
1: Yeah,
0: sampai dah orang kata Tok T sendiri pun itu
1: Bella birthday hari tu pun kita buat.
0: Wow.
1: Tak, dia yang saya just nak share lah macam maksud saya macam sekarang dengan dunia viral ni kan, bila kita kreatif dengan benda-benda yang luar, lain daripada yang lain, macam saya sampai tahap ni saya boleh agak berbangga. Macam contoh bulan 7 ni saya akan mengadakan kelas balloon di London.
0: Ya. Pernah tak sampai
1: saya tak pernah terfikir buat balloon sampai London.
0: Wow, itu orang kata dreams comes true tu. Maksudnya sampai ke luar negara tu bukan pencapaian yang kecil lah. Itu besar lah kiranya kan. Jadi akhir sekali kita nak tahu juga, mungkin pendengar yang tengah dengarkan sekarang ini nak tengok hasil kerja kan. Lepas ni saya nak ada buat parti apa-apa ke kan, nak panggil ni Abang Kewat ni, ataupun nak dapatkan info mengenai kelas dekorasi balon ni, bagaimana?
1: Okay, boleh layari laman sosial kami.
0: Okay.
1: Kalau di Facebook, di Instagram, di TikTok, sama saja, Abang Balon Kewat. So Abang A-B-A-N-G,
0: okay,
1: B-E-L-O-N, Balon Kewat, C-A-K-E-W-H-A-T. Semua info kelas, dekorasi-dekorasi yang pernah saya hasilkan, semua kita share di dalaman sosial kita.
0: Okey. Jadi terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Ucapkan kepada Encik Syarizal ataupun lebih dikenali sebagai Abang Balon Kewat. Dan kami doakan juga semoga terus sukses.
1: Amin.
0: Okey. Dan lepas ni bukan London je kita dengar, lepas ni dah merata,
1: kita
0: dah pergi.
1: Pusing satu dunia.
0: Dan saya mewakili penerbit juga, Puan Nur Azizi, mengucapkan ribuan terima kasih untuk anda yang setia mendengarkan Selangor FM, dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami 100.9. Ini The Masdo, inilah jalannya Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kemelut di Muara Kasih. Ziana Zain sekarang ini membawa kita ke pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Lokal bermula 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okay? Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilih

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di panas masa.

Itu dia lagu dari Haida Hajat, baru saja berlalu. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Ida dan sekarang ini anda bersama dengan saya, Cepaka temankan anda dalam PM Lokal 38. Dan hari ini hari Khamis, dah kan sekejap je masa berlalu, esok dah Jumaat, sekejap je. Dan buat anda yang menyambut hari istimewa hari ini, okey, selamat hari jadi. Semoga hari istimewa ini dipenuhi dengan perkara yang baik-baik saja, dipermudahkan urusan dan terus diberikan kesihatan yang baik-baik saja untuk anda, okey. Jom kita layan dahulu lagu dari Ella Mungkin, Selangor FM.

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: DM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu je lagu dari Apex Tajudin, Jambangan Cinta. Okey, kita untuk nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini kan, bila kita cakap pasal bantuan makanan di sekolah, mesti ramai yang setuju, yang menyokong kan. Tujuan itu untuk orang kata memang dah cukup baik dah kan tujuan tu. Program Rancangan Makanan Tambahan atau RMT ini diwujudkan untuk bantu murid daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Okey, supaya mereka dapat makan dengan cukup dan lebih fokus belajar di sekolah. Dan baru-baru ini, seorang guru lelaki lah meluahkan kebimbangannya apabila dipercayai ada segelintir murid yang menerima bantuan itu sebenarnya bukan daripada golongan yang betul-betul layak. Katanya cikgu bukan berkira soal makan, tapi kadang-kadang tu timbul persoalan lah sama ada bantuan tu betul-betul sampai ke kepada mereka yang memerlukan. Malah ada juga murid RMT yang dilihat membawa duit belanja sehingga RM10 sehari ke sekolah, walaupun berdasarkan rekod pendapatan keluarga mereka sekitar RM800 hingga RM900 sebulan. Dan disebabkan itu, guru tersebut mempersoalkanlah sama ada maklumat yang diberikan itu betul ke atau sebaliknya. Dan dalam masa yang sama juga, beliau turut berkongsi cabaran guru-guru dalam menguruskan RMT ini. Bukan sekadar agihan makanan, tapi perlu semak kehadiran murid, urusan dokumen, pantau kebersihan dan pastikan makanan tidak dibazirkan. Apa yang menyedihkan di sini, ada murid yang memilih menu makanan kalau lauk ayam memang habis licin, siap tambah lagi katanya. Tapi bila menu macam bihun sup ke, nasi lemak ke kan, ada yang langsung tak makan. Lebih mengecewakan di sini apabila ada makanan yang terus dibuang ke tong sampah tanpa rasa bersalah langsung kan. Jadi guru itu juga berharap ibu bapa lebih jujur ketika mengisi maklumat pendapatan supaya bantuan dapat diberikanlah kepada mereka yang betul-betul memerlukan.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tempat.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: depan.
1: Ish, tolonglah. Jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
0: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

0: Baik itu dia tak bola balik baru saja berlalu. Okey, sekarang ni kita 3:38 minit petang bersama saya Cempaka temankan anda untuk PM lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan terima kasih yang menyapa ini. Ada Kak Zaini di Puchong, katanya petang ini awal masuk. Nak tidur tak leno membahang, kata Kak Zaini. Okey, Wan Kajang pun ada menyapa juga, terima kasih. Selamat petang Khamis DJ Datin Seri Cempaka, Happy County PM lokal 38 eh. Panas trik. Hadir lepak kat rumah dulu. Ya, panas lah sekarang kan. Hirman mantap di Meru Klang, katanya kena queue ni. Tunggu 5 trailer lagi baru boleh loading barang. Banyak juga tu kan. Okey, apa pun selamat bekerja untuk anda. Okey. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi Hafiz khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

saja bagi Syurma dan Flo 88 baru saja berlalu roadblock hatiku. Hai, kembali bertemankan saya Cempaka dalam PM Lokal sampailah 8 malam nanti. Okay? Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Ada yang dengarkan Selangor FM menerusi online di RTM Click dan ada juga di radio. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okay? Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Okay? Ataupun boleh panggil Sharifah Nolia. Dan katanya Cempaka ke tu saya lah, siapa lagi syadunya, katanya dengan lagu Hajat dari Haida tadi, lagu favorite. Ah, tahu dah lagu favorite tu. Katanya dalam pemanduan tadi Cempaka, ini dah sampai rumah baru boleh layan Selangor FM sepenuhnya. Okay, cuaca pun baik saja, matahari memancar dengan terangnya, alhamdulillah. Selamat berkonti untuk Cempaka, terima kasih cikgu. Okay, baiklah, sekarang 3.54 minit petang. Selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okay, jom kita layan dahulu lagu dari Senario Cinta Berkarat Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, gegasi merah ke final ACC selepas bernam Nandin 4-1 aggregate. Dasar OKU tingkatkan accessibility peluang kerja. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Selangor FC mengesahkan tempat ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nandin FC 2-0 dengan aggregat 4-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Tien Trung malam tadi. Skuad kendalian jurulatih Kim Pagon juga membuka tirai jaringan menerusi Chirago Morois yang dimanfaatkan sepakan penalti yang diberikan pengadil pada minit ke-38. Penalti Selangor di final juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara aggregate selepas keputusan perlawanan separuh akhir kedua menyaksikan pasukan tuan rumah tewas 1-2 namun diselamatkan aggregate asis separuh akhir pertama 3-1. Dasar orang kurang upaya OKU Selangor 2026 hingga 2030 menyediakan garis panduan khas yang mesti dipatuhi pelbagai pihak sebelum sesebuah projek pembangunan dijalankan. Menurut Esko Kebajikan Masyarakat Ansfar Syari, garis panduan itu diwajibkan ke atas kesemua 12 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini sebelum meluluskan pembangunan baharu. Beliau juga berkata langkah itu bagi memastikan pergerakan keselamatan dan akses peluang ekonomi OKU dipertingkat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan mesra pengguna. Selangor bakal memperkenalkan varieti baharu Mas Melon yang mempunyai rasa lebih manis dan berpotensi menjadi produk pertanian bernilai tinggi di negeri ini. Menurut Esko Pertanian, Dato' Insinyur Izham Hashim juga berkata, varieti tersebut kini melalui projek percubaan di Pusat Pertanian Kampung Endah Kuala Langat sebelum diperluaskan ke pasaran tempatan. Menurutnya, pengenalan Mas Melon dilihat mampu membuka peluang pasaran baharu selain membantu meningkatkan pendapatan pengusaha tempatan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seorang anggota polis meninggal dunia dipercayai selepas menjalani aktiviti berkawat di Ibu Pejabat Polis daerah IPD Sepang semalam. Korporal Khairul Izhar Rozi, 36 tahun yang bertugas di Balai Polis Dato' Abu Bakar Baginda, disahkan meninggal dunia di IPD berkenaan namun punca kematian masih belum disahkan. Menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar juga bersama dengan Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkip Selangor, Datin Rozana Khas pun menzahirkan ucapan takziah buat keluarga Allahyarham Khairil Izhar. Allahyarham meninggal dunia pada usia 36 tahun dan telah berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia selama 17 tahun. Seorang penunggang motosikal cedera parah selepas dirempuh kereta dipandu lelaki mabuk yang melawan arus sejauh kira-kira 3.5 km di persiaran Kota Klang awal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Lim Cik Hua juga berkata, kemalangan melibatkan sebuah perodua beza dan motosikal itu berlaku kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Menurutnya, siasatan awam mendapati kereta dipandu lelaki tempatan yang berusia lingkungan 30-an itu dari arah Pelabuhan Klang menuju ke Shah Alam sebelum insiden berlaku. Mangsa telah menerima rawatan kritikal di Zon Merah Hospital Tengku Amparaima HTR Klang manakala pemandu kereta hanya mengalami luka ringan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dari petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: zonezone.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 435.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Wali Band baru saja berlalu. Baik-baik sayang. Okey, kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal bersama saya Cupa Ketemakan Anda. Okey, dan ini cuaca panas dan kering dijangka berterusan susulan bermulanya monsun barat daya hari ini. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati terutama bila berada di luar rumah. Dan antara yang perlu diberi perhatian adalah warga emas, kanak-kanak, ibu hamil dan mereka yang ada penyakit kronik. Okey, banyakkan minum air kosong, pakai pakaian yang ringan dan kalau boleh tu kurangkanlah aktiviti luar pada waktu tengah hari. Dan ini penting untuk elakkan risiko kesihatan seperti strok haba dan dehidrasi. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita sepanjang musim panas ini. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari

0: tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Patutlah hidup aku jadi kelam kampur, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Okey, baiklah, itu dia lagu dari Sufian Suhaimi baru saja berlalu di matamu. Okey, dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.34 minit petang. Okey, selamat petang untuk anda. Jadi cuaca sekarang ini memang agak panas dan juga kering. Jadi kita semua kena lebih berjaga-jaga, okey? Dan antara tips yang boleh kita amalkan, kalau boleh banyakkan berada di dalam rumah atau di tempat yang lebih sejuk kan. Pasang kipas, pasang aircon untuk bantu kurangkan bahang panas supaya badan kita ni tak terlalu terdedah dengan cuaca di luar. Yang penting jangan lupa minum air kosong, okey? Minum air kosong cukup-cukup, okey? Supaya badan kita kekal hidrat sepanjang cuaca panas ini, okey? Jom kita layan dahulu lagu dari Kai Bahara, #123, okey? Dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Islam FM.

0: pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Wah, dah masuk gaji.
6: Alamak, lupa nak simpan duit.
5: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, betul tu. Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemakan saya Cempaka di jam ketiga untuk PM Lokal. Okey, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan sekarang kita bersama dengan Haris Daniel iaitu selaku Ketua Pengarah Pemasaran Kausal World Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah. Ya. Kak, apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik. Selamat petang. Selamat petang. Ramai hari ini di konti.
2: Ramai ni, semua ni tim saya ni.
1: Wah.
2: Bawa ke konti.
1: Yang di sebelah tu siapa?
2: Ini isteri saya, cinta-cinta.
1: Siapa nama isteri tercinta tu?
2: Ini Nina. Orang panggil Nina je.
1: Nina. Yang dua lagi?
2: Ini host live kita. Host live. Memang okay. Ni Zam dan okay. Itu Hanis.
1: Hanis. Okey, baiklah. Jadinya, boleh panggil Daniel?
2: Boleh panggil Daniel.
1: Okey, baiklah. Jadinya, untuk permulaan, boleh kita cerita sikit tentang diri Daniel dan perniagaan yang dibuat sekarang ini?
2: Ya, Daniel sekarang ni memang tengah push untuk probiotik tau.
1: Okay.
2: Probiotik. Sebelum ni kita buat untuk butik Haji Umrah sebenarnya.
1: Oh.
2: Kalau kenal nama dia Al-Kausar. Kita ada 31 butik sebelum ni.
1: Okay.
2: Tapi lepas PKP kita tengok macam dah tak boleh pergi. Orang kata jangan sayang bisnes. Kita punya saving pun tengok dah macam makin merundum. So kita try on benda yang baru. Dan pada ketika itu juga kan, sebenarnya Daniel ni ada masalah kepada gastrik.
1: Okay.
2: And then kita try on probiotik yang Living Culture. Tengok yang ya Allah, okeynya daripada umur 8 tahun dah okey, dah memang problem kepada gastrik ni.
1: Okay.
2: Bila minum yang probiotik Living Culture yang kita buat ni kan, ya Allah, okeylah gastrik ni, getting much better.
1: Oh.
2: Getting much better. Lepas tu kita rangkakan balik macam mana kita nak marketkan ke dalam market Malaysia ni kan. Sebab kita tengok selepas daripada PKP ni pun sebenarnya ramai orang yang ada masalah kepada gastric anxiety. So kita structurekan betul-betul, kita jumpa dengan kementerian dan sebagainya untuk kita dapatkan, kita hantar pergi lab test, kita hantar pergi sirim, kita dapatkan KKM, kita dapatkan halal and so on.
1: Okay.
2: Dan sekarang ni inilah dia wujudnya probiotik Kausar.
1: Okey, baik.
2: That's the best part. Nama sebelum ni Al-Kausar. Kita buat butik kelengkapan Haji Umrah. Dan sekarang ni kita buat probiotik Kausar juga nama dia.
1: Okey, baiklah. Jadi macam mana tercetusnya nama Kausar World tu sendiri?
2: Nama Kausar ni kan kita seperti kita tahulah, telaga Kausar. Sebenarnya berkat daripada situ yang kita ambil, rezeki yang tidak pernah putus lah sebenarnya. Jadi kita statikkan nama tu tapi ejaan saja yang lain.
1: Okey, baiklah. K-A-U-S-S-A-R.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi bila Kausar World ni mula ditubuhkan?
2: Kausar World ni dah 4 tahun dah dalam market. Dia lepas PKP kita terus mencetuskan benda ni. Dan the best part is pertama kali kita buat ni, kita sebenarnya fokus kepada ni lah, orang yang ada masalah kepada batuk. Pada waktu itu kan teruk pada batuk. Dan sekarang ni kita targetkan kepada niche orang yang ada masalah kepada gastric gut anxiety.
1: Okay.
2: Dah 4 tahun dah sebenarnya.
1: Dua fokus untuk penyakit itu saja. Jadi untuk yang tengah dengar kita sekarang ini kan Daniel, boleh tak terangkan sikit apa fungsi produk yang Daniel hasilkan ini?
2: Ini the best part. Saya tak sabar nak cerita. Sebab apa? Probiotik ni ramai orang dah cuba probiotik. Betul tak?
1: Silakan.
2: And then probiotik ni kita nampak ada macam bentuk-bentuk yang kapsul, tablet and so on. Tetapi bagaimana nak mengatakan berbezanya probiotik Kausar ni kan, dia dalam bentuk liquid tau. Dia di bawah pengkelasan pemakanan Living Culture. Dan sifat dia perumah tau. Ini the best part yang saya nak bagi tahu. Sebab bila kita bancuh satu kap pro, satu kap pre ni, campur dengan 600ml air, kita boleh minum 5 kali. Ni sangat jimat yang saya buat ni. Kemudian bila kita minum tu, perumah-perumah yang kita hantar daripada probiotik ni kan, dia akan duduk menempel dekat dinding usus kita sendiri. Supaya pembiakan bakteria baik itu akan berlaku dalam usus.
1: Okey, baik.
2: Itu yang bila orang minum kan, bila tengok macam ni kan, dalam bentuk pemakanan, ada halal, ada ada kekayaan di bawah pengkelasan pemakanan kan. Jadi untuk anak-anak ada masalah sembelit ke apa, bagilah.
1: Jadi produk ni sesuai untuk semua peringkat umur?
2: Semua peringkat umur.
1: Dari bayi sampailah.
2: Yes. As long ada usus.
1: Okey.
2: Manusia semua ada usus. betul tak?
1: Ada usus.
2: Yes.
1: Ya, betul. Jadi sebagai pengilang, Kak Daniel, macam mana Daniel pastikan produk ini dihasilkan orang kata sentiasa berkualiti dan selamat digunakan?
2: Ya, sebab benda ni kan KKM memang akan sentiasa pantau sebenarnya kan. Mm-hmm. Dari segi untuk penghasilan dia, kita mm-hmm. tak boleh guna fully auto machine. Mm-hmm. Jadi kita memang kena ada manual juga. So okay, dia akan jadi semi auto. Mm-hmm. Untuk penghasilan tu, dari segi pemerapan dia, and then kita nak culturekan ibu kepada probiotik ni kan, mm-hmm. yang sifatnya perumah tu kan, ini semua memang betul-betul boleh kata rumit sebenarnya. Mm-hmm. Sebab tu kilang kita di bawah pantauan.
1: Okay, kalau saya tengok di sini kan ada spray, ada apa tu?
2: Ada morphine, macam ni. Sebenarnya semua produk yang keluar daripada probiotik Kausa ni kan, daripada ni, sebenarnya kita gunakan semua based on probiotik living culture. Mm-hmm. Kita sebenarnya kita nak go green lah, senang kata mm-hmm. kan. Sebab mm-hmm. badan kita ni kan, sebenarnya badan kita yang merawat balik badan kita ni. Probiotik Kausa dia hanya bantu untuk membuat pembiakan. Mm-hmm. Contoh yang macam hairspray ni kan, ni saya baru keluarkan ni. Baru kita launch kan.
1: Okay.
2: Ini untuk kulit kepala ni kan. Peradangan kulit kepala yang menyebabkan contohlah gugur rambut teruk kan. Inflammation sampai tahap yang maybe kena cirrhosis ke apa dekat kepala ya. Yang menyebabkan dia, dia bila pakai ni kan, dia akan reduce inflammation. Mm-hmm. Kena faham satu ni, cepaka. Mm-hmm. Inflammation equals to penyakit.
1: Okay.
2: Reduce inflammation, your body will heal yourself. Mm-hmm. Macam morphine pula kan. Contoh macam orang selalu pecah mulut kan, dehydration. Tolonglah guna benda ni.
1: Challenge ini saja.
2: Yes. Kumur, yang lain kan kumur buang. Ini kumur telan.
1: Kumur telan eh?
2: Yes.
1: Rasa dia macam mana tu yang untuk sirap ni?
2: Yang ini, yang untuk probiotik Kausa ni, dia rasa macam air mata kucing.
1: Okay.
2: Kalau dibancuh dengan air sejuk, memang sedap.
1: Memang betul. Terbaik eh?
2: Anak-anak boleh minum benda ni.
1: Okay, yelah dari bayi kan?
2: Yes, diorang suka.
1: Okay, jom kita nak berhenti rehat sekejap. Kita layan dahulu lagu dari Jamal Abdillah dan Sarah, Standar Pada Kenangan, Selangor FM.

0: Okey, baiklah, sekarang 5.26 minit petang. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air ketika ini dan kita bersama dengan Daniel di Konti. Yeah. Okey, Daniel, nak tanya sambutan sekakat ni macam mana?
1: Sambutan, Masya Allah. Ni tengah on air ni, diorang tengok dekat live ni.
0: Okey.
1: Semua tengah tengok dekat ni, dengar Selangor FM.
0: Terima kasih.
1: Sambutan, Alhamdulillah, Kak. Sebab apa? Orang gas with anxiety ni kan, Kak. Okay. Nak cakap lah. Macam saya sendiri, diri saya sendiri. Dan mungkin pendengar radio kita ni pun ada mengalami benda yang sama. Dia memang dah tak tahu jalan keluar. Dia cuba itu, dia cuba ini, semua benda dia cuba, tetapi dia tidak jumpa jalan keluar.
0: Jalan keluar.
1: Dengan kausa ni, tiga perkara je saya fokuskan. Pembuangan, tidur, baru makan. Sekarang diorang buat apa? Diorang buat jaga makan dulu. So apa? Absorption sebenarnya penting.
0: Okay.
1: Sebab tu yang bila kita buat live setiap hari ni kan, kita mengajar. Kita ada whiteboard. Macam saya punya time 8.10. Boleh kata TikTok Warung Sihat ni kan, dia memang 24 jam ada live. Sebab kita tahu orang macam kita ni, orang ada gastric anxiety ni, memang dia sentiasa mencari jawapan tengah malam, pagi-pagi. Nak cari solusi. Tapi sambutan, Kak, memang kita ada grup sokongan lagi. Memang dah beribu orang dah, boleh tak muat dah dekat grup tu.
0: Alhamdulillah kan. Jadi Daniel, mungkin ada Daniel ada pendapat kenapa penting untuk kita jaga kesihatan dalaman, Daniel?
1: Sebenarnya berbalik kepada usus. Sebab usus. Apa? Penyakit yang kita rasa sekarang ni kan, sebenarnya itu adalah simptom yang diberikan oleh jeritan usus kita sendiri. Usus ni dia berkaitan dengan paksi. Contohnya, kenapa kita selalu macam brain fog? Kenapa kita berdesing tinga? Ini berkaitan dengan gut brain axis. Kenapa kulit kita naik rachial, naik macam bintik-bintik, macam keradangan kat kulit? Itu berkaitan dengan gut skin axis. Dan inflammation yang utama berlaku adalah dekat mana? Usus kita
0: dalaman
1: sendiri.
0: Dalaman kita.
1: Yes. Orang kata nak cantik luaran, cantik dalaman.
0: Ya, betul.
1: Sebab tu pembuangan tu nombor satu sebenarnya.
0: Ya. Okey, jadi Daniel,

0: Mungkin apa yang orang kata produk Daniel ni lain daripada yang lain.
1: Memang lain, Kak. Ini living culture yang kita hantar ni. Dan dia dalam bentuk cecair yang mudah untuk badan kita ni membuat absorption. Macam saya katakan tadi, yang paling penting dekat badan adalah absorption. Ya, kalau cuba minum benda ni kan, satu combo cuba ni pun yang kita jalankan promosi ni pun memang sangat-sangat boleh kata membantu. Sebab apa? Sebab kita membiarkan, bila kapasiti usus kita ni dah semakin kukuh, you makanlah apa sekalipun. Penguraian, penghakisan, penghadaman dan juga penyerapan itu akan berlaku. Bila penyerapan berlaku, itulah badan kita ni setiap organ akan dapat benefit apa kita makan. Sekarang ni dia melekat dekat usus tu. Dia jadi benda yang pending.
0: Menempel je ke situ kan. Okay Daniel, kita nak cerita pasal cabaran ni.
1: Oh, cabaran.
0: Okay, selain orang kata PKP yang tadi tu kan. Okay, mungkin ada cabaran yang lain yang orang kata Daniel ingat sampai sekarang ini.
1: Cabarannya sebab kita nak convince orang ni benda yang bukan mudah lah. Ya, macam kita kata nak berdakwah ni pun memang susah. Sebab bila kita cakap tentang ni, stigma orang Malaysia, siapa-siapa pula termasuk diri saya. Dulu kalau saya demam, saya akan ambil ubat. Betul tak ya? Itu memang membantu. Tetapi sebenarnya kan, demam itu dia menaikkan darjah badan kita ni, suhu badan kita ni, untuk semua bakteria baik dalam badan kita ni aktif. Dia ada self heal, self protect, self defense. Contohlah macam Allah tunjuk bukti depan mata kita. Kita terjatuh contoh kan. Hari pertama kan kat kecepatan perasan luka, tak? Dia luka kan. Hari kedua dia jadi apa?
0: Parut lah.
1: Dia akan jadi keradangan. Yang ketiga dia akan mula berkuping. Hari kelima dan dia akan mula tertutup. Allah dah tunjuk depan mata kita. So nak kata cabaran tu sebenarnya untuk kita convincekan orang yang sebenarnya badan kita yang merawat badan kita. Ini susah. Tetapi siapa yang follow kita punya live kan, sebenarnya dia akan nampak yang sebenarnya aku boleh je okey macam mana orang lain okey.
0: Betul.
1: Bila kita belajar, bila kita faham.
0: Okey, baiklah. Jadi untuk masa akan datang Daniel, mungkin Daniel ada harapan terhadap bisnes yang anda jalankan sekarang ini?
1: Daniel nak sangat masuk sekolah-sekolah.
0: Masuk sekolah-sekolah? Okey.
1: Tak, cuba ke ada anak?
0: Ada.
1: Perasan semua tak anak-anak kita ni? Kadang-kadang kalau dia demam tu, kadang-kadang demam yang lama.
0: Ya, betul. Kan?
1: Ini yang saya katakan. Sebab kita nak masuk ni bukanlah pergi pada sekolah menengah. Kita nak masuk kepada sekolah-sekolah, maybe prasekolah kan? Di mana kepentingan development microbiome dalam usus budak-budak ni sangat penting. Sebab itulah yang akan menentukan bagaimana anak-anak ini akan mengakhiri kehidupannya. Sebab kalau daripada kecil pun microbiome dah mula, dah tergolak-galik kan, apa yang berlaku adalah sampai ketua nanti dia akan jadi macam tu. Ini yang sangat saya harapkan untuk ni. Saya tengah cuba untuk masuk sekolah-sekolah.
0: Okey, itu untuk harapan Daniel lah. Jadi mungkin ada yang tengah dengar kita sekarang ni Daniel, yang orang kata nak cuba berniaga macam Daniel ni. Mungkin ada nasihat untuk mereka?
1: Kena buat.
0: Kena buat.
1: Jangan nanti besok lah. Habis sampai bila nak jadi tu. Dia kena start. Ada idea. Yes. Structure kanti macam saya one man show sebelum ni. Dan sekarang ni tengok ni macam ada Hanis, ada Zam, ada Nina, isteri saya. Ni supportive saya lah ni. Supporter-supporter saya. Tulang belakang saya. Jadi bila yang mana ada pemikiran lah, macam contoh ada terfikir terdetik nak buat berniaga, buat. Dan TikTok adalah platform yang terbaik untuk buat perniagaan sekarang ni. Semua berkumpul kat situ.
0: Ya, betul. Okay Daniel, akhir sekali, kalau ada pendengar kita yang nak tahu lebih lanjut tentang produk ini, boleh kongsikan media sosial atau cara mereka nak hubungi Daniel.
1: Ya, yang paling best sekarang ni saya sarankan untuk korang follow TikTok Warung Sihat, WARONGSIHAT. Kita hari-hari buat live kat Cepaka. Kita hari-hari mengajar orang tentang usus. Kita hari-hari buat live tak pernah berhenti.
0: Ya, non-stop saya tengok.
1: Jadi boleh follow TikTok Warung Sihat dan dapatkan khusus untuk orang Selangor ni, yang tengah dengar Selangor FM ni, saya dah bagi untuk combo cuba ni harga murah betul.
0: Berapa?
1: RM115 daripada RM189.
0: Boleh masuklah live TikTok.
1: Masuk live
0: ni.
1: Tengah live ni. Masuk cepat.
0: Okey baik, jadi terima kasih Daniel.
1: Sama-sama.
0: Okey, saya doakan semoga bisnes ni semakin berkembang ya.
1: InsyaAllah.
0: Terus maju, sukses, dikenali dan menjadi inspirasi kepada anak muda di luar sana.
1: Amin ya Allah.
0: InsyaAllah, amin. Okey. Terima kasih kerana datang ke Konti.
1: Terima kasih masa juga sebab menjemput kami.
0: Sama-sama, kasih. Okey. Jom kita layan dulu lagu dari Hedy Khalifah, Abang Lori, Ternonit Nonit, Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya

0: S Raya E9 di kedua-dua arah Seri Kembangan ke Sapura, di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara Pelahan, Plaza Tol PJS ke PJS, di Kerana Jaya ke Bandar Utama, dari arah selatan TTDI ke Taman Megah, di SS2 ke Jalan Majlis, Plaza Tol PJS ke Puchong Industri, di Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint E23 arah timur, Plaza Tol NKWE Damansara ke Kayu Arah, dari arah barat Seksyen 17 ke Plaza Tol NKWE Damansara.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat Mosquito.

0: nak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0. Setiap hari kami bawakan untuk anda jam 6 petang dalam PM Lokal, okay? Dan seperti biasa kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasiruddin Othman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
1: Ya, selamat petang.
2: Selamat petang. Saya berada di Masjid Hasanah, Bandar Baru Bangi.
1: Okey, Alhamdulillah. Okey. Lepas tu tadi dengar macam bising-bising kat belakang tu kan?
2: Saya lari sekejap ni.
1: Okey, baik Datuk. Silakan dengan topiknya, Datuk.
2: Okey, baik. Terima kasih, Raja Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala fi hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Sedang pendengar radio nombor 1 pilihan Orang Selangor. Semalam saya ada terima satu mesej daripada seorang bakal jemaah haji. Mesejnya ringkas je. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, dia kata, apa sebenarnya yang manusia cari di Padang Arafah ni, dia kata. Dia tanya, subhanallah ya. Ramai manusia pergi haji, tetapi tidak semua benar-benar memahami apa itu wukuf. Kerana wukuf bukan sekadar berada di Padang Arafah, tetapi saat seorang manusia berdiri di antara masa lalunya dan masa depannya. Saat dia mula bertanya kepada dirinya sendiri, kalau Allah ambil nyawa aku selepas ini, apa yang sebenarnya aku bawa untuk menghadap Ilahi? Dan sebab itu, hari ini kita nak bawa tajuk saat wukuf, saat penentuan hidup. Wukuf saat penentuan hidup. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dari sudut fiqah, wukuf bermaksud berada di bumi Arafah walaupun seketika. Dalam waktu tertentu, bermula selepas gelincir matahari pada tarikh 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh 10 Zulhijjah. Dan tanpa wukuf, haji seorang tidak sah. Itu menurut ilmu fiqah. Tetapi dari sudut tarbiyah ruhiyah, wukuf ialah saat manusia berhenti daripada kesibukan dunia untuk melihat keadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyebut Arafah bukan tempat manusia melihat orang lain, tetapi tempat manusia melihat dirinya sendiri. Kadang-kadang sepanjang hidup kita sibuk nak audit kesalahan orang lain, sibuk nak audit kesalahan manusia lain. Tetapi terlalu jarang kita menghisap, mengaudit dosa kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ash ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia sediakan untuk hari esok. Kalau kita perhatikan maksud ayat ini, Allah tidak menyuruh manusia melihat apa yang orang lain lakukan. Tetapi Allah menyuruh dalam ayat tersebut, watanzur nafsu. Maknanya, hendaklah setiap diri melihat dirinya sendiri. Di sinilah hakikat wukuf, manusia mula melihat solat yang dia abaikan selama hari ini. Hati yang dia kotorkan. Ibu ayah yang dia lakukan, ibu ayah yang dia lukakan, ibu ayah yang ditinggalkan, dan umur yang terlalu banyak dibazirkan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, radio nombor satu pilihan orang Selangor. Ya. Antara tragedi paling besar dalam hidup bukan sebab kita gagal nak jadi kaya. Tetapi kita sebagai hambanya gagal menjadi hamba Allah sebelum mati. Ha. Sebab itu Rasulullah SAW juga ada bersabda. Ha, maksudnya orang yang bijak ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mendefinisikan siapa sebenarnya manusia yang bijak. Ha, bukan yang banyak ijazah ada master PhD, bukan. Bukan yang tinggi jawatannya, CEO ke apa ni, apa-apa label lah. Tetapi manusia yang berani muhasabah dirinya sendiri. Kerana ramai manusia berjaya di dunia tetapi gagal berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah wukuf ialah latihan terbesar untuk manusia menghisap dirinya sebelum dihisap. Eh? Jadi saya pernah lah ada juga kisah di Padang Arafah ni. Eh? Saya pernah bawa satu nama besar lah, orang yang hebat, yang kaya-kaya, yang berjaya lah dan sangat dikenali. Ha, waktu di Arafah, saya tengok beliau duduk seorang-seorang. Ya. Ha, dia menangis, terlalu lama menangis. Ha, bukan tangisan biasa kan. Sampai ada makin lama, makin sampai ke tahap meraung lah. Ha, dan saya saksikan benda tu. Tetapi tangisannya yang sedang pecah di dalam itu selepas dia selesai wukuf, saya datang kepada dia. Yeah. Dan ayat pertama yang dia sebut, dia kata, "Ustaz, sama ini saya sangka saya dah berjaya sangat dalam hidup. Tetapi hari ini baru saya sedar saya terlalu miskin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar." Yeah. Kemudian dia berkata lagi, ya, yeah, dia kata, "Saya bina syarikat besar, Ustaz. Saya urus ribuan manusia, tetapi saya gagal urus hati saya sendiri dan saya sangat malu ketika berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti." Ya. Jadi itulah wukuf, tempat manusia akhirnya berhenti menipu dirinya sendiri. Kadang manusia nampak hebat ya di media sosial dan sebagainya, nampak berjaya di pentas dunia, tetapi di hadapan Allah dia sedang runtuh perlahan-lahan. Wukuf sebenarnya mengajar manusia tentang satu hakikat bahawa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan jauh daripada Allah. Dan manusia yang paling rugi bukan manusia yang kehilangan dunia, tetapi manusia yang kehilangan peluang untuk kembali kepada Tuhan. Kerana akhirnya nanti kita semua akan wukuf buat kali terakhir, iaitu saat kita berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu pada petang hari ini saya nak mengajak pendengar setia Radio Selangor FM untuk sama-sama mengaminkan bacaan doa saya pada petang hari ini. Mudah-mudahan ya Allah perkenankan doa kita bersama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mempertemukan jutaan manusia di Arafah. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terlalu letih mengejar dunia. Kami sibuk membina kehidupan tetapi lupa membina hubungan denganmu. Kami sibuk menjaga imej di hadapan manusia tetapi lalai menjaga hati di hadapanmu. Wahai Allah, jadikan wukuf nanti bukan sekadar cukup syarat haji kami. Tetapi jadikan ia titik perubahan hidup kami. Pecahkanlah ego kami, ya Allah. Hancurkanlah kesombongan kami, ya Allah. Dan hidupkan hati kami yang telah lama mati dengan dunia. Wahai Allah, jangan engkau biarkan kami menjadi manusia yang hebat di mata manusia, tetapi hina di sisimu. Dan jangan engkau biarkan kami mati sebelum sempat kembali kepadamu dengan sebenar-benar taubat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar Radio nombor satu pilihan orang Selangor. Wukuf bukan sekadar rukun haji, tetapi simbol bahawa setiap manusia akhirnya akan sampai ke satu titik di mana dia tidak lagi mampu bergantung kepada dunia. Dan ketika itu, dia hanya mahu satu perkara, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin saat paling penting dalam hidup manusia bukan ketika dia dilahirkan, tetapi ketika dia akhirnya sedar untuk apa sebenarnya dia dilahirkan. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin bersama dengan anda dalam Rehlah Batullah. InsyaAllah esok jam 6 petang kita akan masuk pula kepada tajuk Muzalifah Sabar Dalam Ujian.
1: Okay,
2: ya dulu kita cepat ke. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, Chalo Bete. Bye-bye.
1: Thank you juga, Datuk. Terima kasih atas apa konsen tadi, Datuk. Kita jumpa esok jam macam biasalah, jam 6 petang. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah. Semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda yang tengah dengarkan kami sekarang ini. Jom kita lain dahulu lagu tadi, Rafa Afar, Cinta Sampai Mati.

berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aktif.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
2: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
3: Mawaddah.
4: Maka dengan sebab itu perlulah kita berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar tu bahasa Arab ya, dah jadi bahasa Melayu. Maksudnya memilih dan berusaha melakukan kebaikan serta menghindari kejahatan. Dan kita disuruh berdoa. Sebab doa adalah ibadah. Nabi SAW beritahu kepada kita, doa wal ibadah. Doa dia adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Jadi bukan kita berdoa kerana kita kata doa itu nanti akan ubah takdir Allah, bukan. Kita berdoa kerana kita tahu kita ni hamba Allah dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu ibadah yang dituntut adalah berdoa. Jadi doa ini adalah tujuan, ghayah, bukannya wasilah. Mungkin sebahagian orang dia menyangkakan doa ini wasilah, jalan. Nak dapat harta, kena doa. Nak murah rezeki, kena doa. Nak dapat jodoh, kena doa. Nak dapat pangkat, kena doa. Akhirnya, bila rezeki dah luas, tak doa lagi. Akhirnya, bila dah dapat jodoh, tak berdoa lagi. Sudah dapat pangkat, tak berdoa lagi. Jadi, ini silap. Kerana doa itu bukan sebagai jalan untuk kita mencapai sesuatu, tetapi sebagai tujuan kita itu beribadah, menzahirkan kehambaan bahawa kita itu lemah, bahawa Allah Ta'ala lah maha berkuasa. Di surau dekat saya semayang Jumaat tadi ada buat solat istisqa. Sini ada buat? Tak ada. Semua heran juga sebab rasa macam baru je hujan. Istisqa ni solat minta hujan. Jadi kita itu menzahirkan bahawa hatta hujan pun hakikatnya Allah yang beri. Jadi kalau Allah yang beri, bila Allah tahan, Allah sekat, kita minta daripada Allah SWT ya. Itu namanya istisqa, sunat kita semayang. Dan kita tu ada khutbah lepas semayang, biasanya menyuruh orang supaya bertaubat. Kerana salah satu perkara yang menghalang ya, hujan dari turun ni adalah dosa dan maksiat. Tersebarnya dosa maksiat itu menjadi sebab ditahannya hujan. Peringatan. Ulama-ulama berpendapat bahawa qada dan qadar itu ada dua bahagian atau dua tingkatan. Bila kita kata doa itu tidak boleh mengubah takdir, yang dibincang oleh para ulama secara lebih terperinci itu namanya takdir yang mubrom. Maknanya yang ada dalam ilmu Allah tu, yang Allah tahu akan berlaku begitu, itu tak akan berubah. Tapi ada di sana yang dinamakan sebagai takdir yang muallak. Muallak ni dari segi bahasa maknanya sesuatu yang tergantung. Ya allaqa yu'alliqu, gantung. Jadi muallak ni sesuatu yang bergantung, maknanya kalau jadi begini maka jadi begini. Kalau jadi begini maka lain pula. Sebagai contoh ya. Satu orang sakit, jatuh sakit. Masuk wad. Jadi dalam muallaknya yang tergantungnya, kalau dia itu berdoa atau dia itu berobat dengan ubat-ubat tertentu, maka dia akan sembuh. Ataupun kalau dia tidak berdoa ataupun dia tidak berobat dengan ubat tertentu, maka dia tidak sembuh. Itu namanya muallak ya. Jadi bergantung dengan sesuatu. Dalam contoh yang kita berikan tadi ada dua contoh. Satu, dia berdoa atau tak berdoa. Kalau berdoa sembuh. Kalau tak berdoa tak sembuh. Itu namanya muallak. Sebab tu orang yang ceraikan isteri ada jenis namanya cerai ta'liq. Ta'liq tu samalah, dia menggantungkan jatuh tolak tu kepada berlakunya sesuatu. Misalnya orang tu kata pada isteri dia, kalau kamu hari ini keluar dari rumah tanpa izin saya, jatuh. Dia bergantung lah. Kalau isteri dia keluar tanpa izin dia, jatuh talak. Kalau isteri dia tak keluar, dia tak jatuh. Dia bergantung. Beza kalau dia kata, aku ceraikan engkau dengan satu talak, itu jatuh terus. Yang tadi belum jatuh lagi sebab dia bergantung. Jadi macam mana tu kita nak kaitkan antara dua ni? Kita ambil contoh yang pertama. Satu orang jatuh sakit, kalau dia berdoa, dia akan sembuh. Kalau dia tak berdoa, dia tak sembuh. Ya? Tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu bahawa orang ni nanti dia akan berdoa lalu sembuh. Yang tu tak akan berubah. Yang Allah tahu tu tak akan berubah. Ataupun Allah sudah tahu lagi dari azali bahawa orang ini bila dia sakit, dia tak akan berdoa dan dia tak akan sembuh. Yang Allah tahu tu tak akan berubah. Yang mu'alak tadi nisbah kepada pandangan kita. Kita memandang kalau berlaku macam ni akan jadi A. Kalau berlaku yang satu lagi akan jadi B. Kalau dia berobat dengan obat ini, dia akan sembuh. Kalau dia tak berobat dengan obat tersebut, dia tak akan sembuh. Di sisi Allah, Allah dah tahu bahawa dia ni akan berobat dan sembuh. Yang itu tak akan berubah. Yang Allah tahu itu tak akan berubah. Namanya mubram. Ataupun Allah dari azali sudah tahu dia ni tidak akan berobat dan dia tidak akan sembuh. Jadi kita kena faham ya. Inilah dua peringkat yang dikatakan mubram dan muallak. Maka apabila kita berdoa, bukan kita nak mengubah takdir yang mubram, cuma kita berjalan di atas landasan takdir yang muallak.
5: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Soalan. Dia kita dah masuk bab baru ya. Pembincangan baru. Bab qada dan qadar. Alhamdulillah. Setakat dalam kitab ni dah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab beriman kepada malaikat. Soalan. Apa dia malaikah ataupun malaikat? Dan berapakah daripada mereka itu yang wajib kita ketahui nama-nama mereka? Jawapan. Malaikat, malaikah. Dalam bahasa Arab sebut malaikah. Atau kita sebut bahasa Melayu kita malaikat. Malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba Allah. Berbeza dengan rekaan kepercayaan orang kafir, dia kata malaikat tu anak perempuan Allah, dia kata dia. Ya, angel tu daughters, ya, anak perempuan Allah. Jadi tak betul. Tak mungkin ya, Tuhan tu ada anak. Kerana kalau Tuhan ada anak, berarti Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan tu banyak, mustahil. Kerana Tuhan tu maha berkuasa, maha segala-galanya. Kalau dah banyak, yang mana? Yang mana yang maha segala-galanya? Tak mungkin. Jadi di sisi kita orang Islam, pasti malaikat itu adalah hamba makhluk. Tapi beza dari kita, malaikat dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Kita dijadikan daripada tanah. Berbeza lagi, iaitu kejadian malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Kita ada lelaki, ada perempuan. Dan tiada berkahwin. Kita ni sampai satu umur, satu usia, kita akan ada keinginan untuk berkahwin. Tidak makan, tidak minum. Tidak tidur dan sebagainya. Tapi kalau kita ikut tabiat kita semata-mata, jadi kita jadi macam binatang lah. Hanya kita-kita makan, minum, hubungan kelamin, ya, tidur, jaga, itu je. Tapi tidak. Ciri-ciri tabi'i tadi, makan, minum tu ada. Tetapi ada masa-masa kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Tidak ada hubungan kelamin, ya, pada waktu kita puasa. Jadi itu kita pergi kepada ciri-ciri malaikat. Moga-moga dapat takwa lah. Kita latih. Nak makan tapi kita tahan. Nak minum tapi kita tak minum. Mungkin nak bersama dengan pasangan, tapi siang lagi tak jadi. Ini latihan. Jadi manusia ni tak seperti malaikat, kita ada nafsu. Dan beza lagi daripada binatang, kita ada akal. Tak guna akal, nanti jadi seperti binatang. Kalau ikut nafsu, semata-mata pun jadi seperti binatang. Adapun malaikat, tak, dia tak ada masalah nak makan, minum, tidur, kahwin, tak ada. Makanya malaikat itu tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada pernah maksiat sama sekali. Kalau kita, selain daripada para rasul alaihissalatu wassalam yang maksum, kita ni ada masa taat, ada masa maksiat, ya, ada masa baik, ada masa tidak. Sebab perjuangan, peperangan antara akal dan nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu dia sangat menyuruh kepada yang buruk-buruk. Maka Allah suruh kita guna akal. Jumlah malaikat itu amat ramai. Hanya Allah SWT yang mengetahui bilangan yang sebenarnya. Firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Surah Al-Muddassir ayat 31. Artinya, dan tiada yang mengetahui bilangan tentera-tentera Allah, bilangan tentera-tentera Tuhanmu, yakni Allah, kecuali Allah sendiri yang tahu. Adapun yang diwajibkan kita mengetahui malaikat itu hanyalah 10 sahaja secara tafsil. Secara umum kita yakin ada makhluk Allah iaitu malaikat. Bilangan wallahu alam. Tapi yang kita kena tahu secara terperinci 10. Pertama, Jibril ataupun Jibril. Pekerjaannya iaitu menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail. Pekerjaannya menjaga rezeki dan menurunkan hujan. Ini kita kena fahamlah. Sebab ada orang anti dengan konsep wali-wali. Sebab katanya ada wali-wali ditugaskan jaga ni, jaga ni. Mana boleh kata dia? Wali dah ambil kuasa Allah. Bukan. Ditugaskan. Bukan ambil kuasa Allah. Apa kalau Mikail itu kerjanya jaga rezeki, turunkan hujan, mana Allah tidak bagi rezeki lagi? Dah ambil kuasa Allah. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dia Allah Ta'ala yang menurunkan daripada langit tu air. Macam mana ni kata malaikat Mikail yang turunkan hujan? Ini dalam bentuk tugas. Hakikat, ya Allah yang turunkan hujan. Sama juga Israel mengambil nyawa, padahal Al-Mumit yang mematikan Allah. Kenapa pula Israel yang cabut nyawa? Lah, itu tugas sebagai makhluk. Kamu boleh terima kan makhluk mentadbir negara ni? Ya. Yang tadbir negara ni makhluk kan? Manusia macam kita. Ya, jadi menteri, yang jadi dan sebagainya, tadbir negara kita kan makhluk. Habis Allah tak tadbir? Ya Allah lah hakikatnya. Yang tadbir secara hakikat, ya Allah. Yang secara asbab usul ikhtiar, boleh saja makhluk. Umpama malaikat ada tugas masing-masing, tapi tidak berarti malaikat dah ambil kuasa Allah. Israfil, pekerjaannya meniup sangkakala, nafiri atau trompet apabila kiamat berlaku. Kemudian ada namanya rakib dan atid. Iaitu pekerjaan kedua-duanya ialah menulis segala amalan baik atau buruk sekalian mukallaf. Yang tak mukallaf, rufi'al qalam, diangkat. Qalam tidak ditulislah. Daripada kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Daripada orang gila sehinggalah dia tu sembuh. Hatta orang yang sedang tidur pun ya, tak adalah dia dicatat amalan dia, dia tidur sehingga dia jaga. Kemudian yang ketujuh, ridwan, iaitu penjaga syurga, tugasnya menjaga syurga. Kemudian yang kelapan, malik ataupun zabaniyah, iaitu menjaga neraka. Kesembilan, mungkar, dan kesepuluh, nakir. Mungkar nakir ni kedua-duanya menyoal ya, orang yang mati setelah dikuburkan tu di alam ruh disoal. Dan kalau tidak boleh menjawab soalan yang ditanya itu, maka akan diseksa. Cuma boleh jawab tak boleh jawab bukan atas dasar hafalan ya. Boleh jawab tak boleh jawab tu berdasarkan iman dan taat. Soalan, apakah dia hari akhirat atau hari kemudian? InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarudda bi nur syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'sati ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 722. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rokok di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development, University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Saya anda bersama saya Cempaka Pakai Temankan Anda dan kita dah pun masuk 7:02 malam. Okey, untuk PM lokal hari ini. Okey, dan di mana kerajaan negeri terus committed membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, khususnya golongan belia, melalui pelbagai inisiatif pendidikan dan juga latihan kemahiran, dan antaranya latihan pendidikan dan latihan teknikal dan wakasional atau TVET ditawarkan secara percuma menerusi inisiatif kemahiran teknikal dan Iktisas Smart Selangor yang memberi peluang kepada lepasan sekolah untuk mendalami bidang teknikal, logistik dan pembuatan sebelum dipadankan terus dengan keperluan industri. Dan selain itu juga, program seperti Carnival Jelajah Job Care juga menjadi platform menghubungkan pencarian kerja dengan majikan secara telus, manakala platform Selangor Plats pula membantu usahawan baharu melalui latihan keusahawanan bagi menjana pendapatan dan memperkukuh ekonomi. Dan dalam masa yang sama juga, kerajaan negeri turut merancang untuk menarik lebih banyak pelaburan serta membangunkan industri ringan di kawasan Morib. Dan selain memperkasa sektor pelancongan, ekonomi desa dan perusahaan kecil dan juga sederhana demi kesejahteraan rakyat setempat. Okey, baiklah, itu dia tentang latihan TVET percuma Selangor Sasar Pekerjaan Berkualiti. Jom kita layan dahulu lagu dari Michael Jackson, Black or White, Selangor FM.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
3: Assalamualaikum, hai, saya Adi Sikset. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Ibu ayah, pernah tak anak balik sekolah dan kata, tak nak pergi sekolah, kawan tak nak main dengan saya lah. Hari ni, hati ibu dan ayah terus risau. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Ada yang terus rasa nak telefon cikgu. Ataupun ada juga yang terus nak cari ibu ayah kawan anak-anak kita. Ibu ayah yang dikasihi. Berhenti sekejap, tarik nafas. Konflik kecil antara kanak-kanak dengan anak-anak kita sama ke kawan, itu adalah sebahagian dari proses membesar. Ia bukannya tanda anak kita lemah dan bukan juga tanda kita gagal sebagai ibu dan ayah. Sebenarnya, ibu dan ayah, di situlah anak sedang belajar perkara-perkara besar. Iaitu belajar berkongsi, belajar menunggu, belajar mengurus marah dan juga belajar faham perasaan orang lain. Jadi apa peranan kita sebagai ibu dan ayah? Pertama, dengar dulu. Jangan terus betulkan. Dan jangan terus salahkan sesiapa. Cukup dengan ayah. Ya, ibu dengar ni. Anak sedih ya. Rasa sedih ya. Apabila emosi anak diterima, barulah mereka merasa tenang. Dan yang kedua, jangan terus selesaikan semua masalah anak. Jika kita sentiasa nak selamatkan anak kita daripada konflik-konflik kecil mereka, maka anak kita tak belajar berdiri dengan sendiri. Tetapi mereka banyak belajar bergantung sahaja pada ibu bapa. Sebaliknya, kita bantu anak kita berfikir, apa yang boleh kita buat kalau esok terjadi lagi perkara yang sama? Boleh tak anak kita cakap elok-elok dengan kawan? Dan yang ketiga, elakkan ayat yang membesarkan konflik seperti, memang jahat dia tu, jangan kawan dengan dia. Kerana apa yang anak belajar? Anak belajar melabel, bukannya memahami. Ibu ayah, anak kecil kita ni sebenarnya belum pandai kawal emosi. Mereka belum pandai berempati sepenuhnya. Dan itu sebenarnya normal. Yang penting, anak kita tahu satu perkara. Rumah ialah tempat yang selamat untuk mereka bercerita. Tanpa dimarahi oleh ibu bapa. Ataupun tanpa diperkecilkan. Dan ibu dan ayah, jika konflik tu berulang ataupun sampai melibatkan keselamatan, barulah kita berbincang dengan cikgu secara tenang, sebagai rakan dan bukan sebagai pihak yang menyerang. Ingat ibu dan ayah, kita bukan sedang membesarkan anak yang tidak pernah bergaduh. Kita sedang membesarkan anak yang tahu mengurus konflik dengan sihat. Dan itu adalah bekalan hidup yang sangat besar. Terima kasih ibu dan ayah kerana memilih untuk membimbing, bukan hanya untuk melindungi.
2: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara NCDRC.

0: hari Jumaat antara surah yang disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada hari Jumaat adalah surah Kahfi. Surah Kahfi ini bukan menceritakan berkenaan tentang Ashabul Kahfi dahulu, tapi dia sedang menceritakan berkenaan tentang apa yang berlaku pada akhir zaman ini. Terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kesakitan yang berada di luar sana, seakan-akan kita terpaksa mengasingkan diri kita daripada orang lain. Fahamkan cerita apa yang terdapat di dalam surah Kahfi. Sebab itu antara hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan untuk melindungi kita daripada fitnah dajjal, maka hafallah 10 awal ataupun 10 akhir surah Kahfi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil kesempatan Jumaat ini untuk kita membaca surah Kahfi bersama-sama, sebar-sebarkan agar kebaikan surah Kahfi ini sampai kepada kita semua. Salam Jumaat, semoga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Itu je lagu dari Mambai, Kau Ilhamku, baru saja berlalu. Okey, kita ada lagu, ada lagi satu segmen selepas ini. Okey, selepas ini kita ada segmen Malam Hari 812 ataupun MH 812 bersama dengan N kejap saja lagi. Dan setiap hari kami hiburkan anda 18 jam hari, setiap hari dari 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Kalau ada yang nak minta lagu, boleh minta dengan N kejap saja lagi. Okey, cepatkan balik dulu. Kita jumpa esok di jam yang sama dalam PM Lokal. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
3: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
2: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
3: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
2: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
3: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
4: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
5: Patutlah hidup aku berselera, aku tak patut.
6: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
5: Patutlah hidup aku punya kelam kampung tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
6: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, makeup aku ni macam mana?
5: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
6: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
7: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
8: Wah, dah masuk gaji.
9: Alamak, lupa nak simpan duit.
8: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
10: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: service ni. Angkat tangan.
1: Buaya, buaya cinta.
0: Ada yang angkat tu. Ada yang angkat, ada yang mengaku. Okey. Pastinya sekarang dah 8.17 minit malam. Selamat malam untuk anda. Kembali bersama dengan saya and temankan anda waktu ini hingga pukul 12 tengah malam nanti. Macam biasalah 4 jam kan kita dalam MH812. Terima kasih buat rakan setugas. Anda boleh selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya. Okey, kepada yang baru je dengar, hai, salam kenal. Nama saya Anne Mokhtar. Saya teman anda setiap Isnin hingga Jumaat. Okey. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Anda juga boleh dengarkan lagu kesukaan anda. Hari ini hari Khamis, saudara. Di jam kedua kita tak ada tetamu, tapi yang penting ada saya untuk terus temankan anda. Jadi saya harap anda pun akan adilkan diri untuk saya sampai 12 malam nanti. Dayan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada K.A.R.U. Perpisahan Terasing. Selangor FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia sabar. Bawa bertenang, bawa bersabar kan. Ada yang tengah marah tu, tak tahulah eh. Berkecamuk katanya, memikirkan macam-macam masalah datang, ya. Kadang-kadang masalah datang memang tanpa diundang lah. Janganlah kalau dia datang, orang kata dalam keadaan kita bersiap sedia kan. Oh, kita dah ready, dah masalah dah ni. Tapi ada juga kadang-kadang, itu kita kategorikan sebagai cari masalah. Sebab dia tahu benda tu masalah dan dia datang untuk orang kata serah diri lah, lebih kurang macam tu, ya. Okey, saudara, sekarang dah 8:51 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengan Selangor FM. Masih lagi di jam pertama bersama dengan saya Anne, temankan anda. Saya bercakap sambil berdiri ni. Tetap nak beritahu. Kita nak beritahu lah. Kita kan duduk saja kan. Nak berdiri kan. Terapung je tak pernah lagi. Kalau on air sampai terapung tu dah sesuatu sangat dah tu. Okay. Layan dahulu ini dia, Hais, untuk anda. Layan dahulu ini dia, Harap Palsu, Selangor FM.

Dia mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itu dia barai. Nak saya nyanyi ke? Ada yang request ke? Tolonglah, kita ni nak dengar radio tau. Kenapa DJ ni macam gini ni? Aduh, kenapa dia pula yang menyanyi? Kita tak nak macam ni. Kan mana dapat DJ macam ni? Allah. Sekali-sekala kan. Boleh juga kan. Mungkin kita buat edisi khas. Tak ada lagu. Tak ada saya main. Saya akan nyanyi semua lagu daripada penyanyi anda request lagu tu. Kita buat satu hari macam tu lah. Kita punya segmen tajuk dia, Satu Hari Penuh Stres. Jadi kalau dengar Selangor FM, saya je menyanyi 4 jam tu, okey tak? Okey, kalau anda rasa ada cadangan-cadangan sebegitu, boleh je ya. Okey, terima kasih untuk rakan kita yang hantarkan kiriman. Okey, yang ini dikata dahulu. Oh, apa ni? Panjang sangat ni. Terlalu dramatik ni awak hantar ke saya ni. Tak boleh dikongsikan ni, bahaya ni. Okey, apa pun yang nak hantarkan kiriman boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Jangan lupa juga boleh singgah kami boleh singgah di media sosial kami di Selangor FM 100.9 melalui Facebook, Instagram, di TikTok kami semua dengan kata carian yang sama. Okey. Jom nak teruskan lagi waktu ni, kita nak layan lagi lagu-lagu best pastinya antara lagu-lagu yang anda boleh dengarkan seperti lagu ini. Ini dia Lembayung Tari, Selangor FM.

dengan F. Antara tajuk lagu yang paling ringkas lah saya kira tajuknya kan, F sahaja, okey? Okey, untuk anda seperti biasa yang nak dengarkan lagu anda ke udara di jam ini, sekarang ni dah pukul berapa dah? 9.38 minit malam kan? Kalau biasa setiap hari Selasa, Rabu dan esok kita akan ada tetamu. Tapi untuk hari ini, sayalah tetamu anda. Saya yang akan menemani anda, okey? Jadi anda suka atau tidak? You have no choice. Boleh kemain lagi. Okay, anda kena menerima dengan hati terbuka. Okay, untuk terus bersama dengan saya lah. Okay, setiap Isnin hingga Jumaat. Ada yang baru-baru je dengan Selangor FM. Hai, salam kenal saya ucapkan. Selamat datang ke keluarga besar Selangor FM. Saya percaya ramai sebenarnya pendengar kita yang bukan saja penduduk negeri Selangor, malah yang dengarkan kami melalui RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak kan di atas sokongan yang anda berikan. Okay, hari ini tanggal 14 Mei 2026. Hari Khamis. Cepat betul masa berlalu kan, begitu pantas kan kita dah berada di bulan yang kelima bagi tahun ini. Saya kira kalau kita ada banyak tekad yang kita ingin capai, pastinya kalau ada 10 dah ada 3 ataupun 4 dah terlaksana dah kan. Ada yang masih lagi dalam proses, on the way katanya. Siapa yang masih lagi carry azam 10 tahun lepas? Saya tahu antara azam yang paling popular yang biasanya akan dibawa daripada tahun-tahun sebelum ini adalah azam seperti ingin menurunkan berat badan. Itu antaranya lah eh. Tak apa. Kalau tahun ni tak berjaya, masih boleh dibawa ke tahun hadapan. Tapi kalau anda bersemangat kan, dia kalau apa pun nak buat, dia tak boleh nak start esok tau. Dia kena start sekarang. Kadang-kadang ada orang diletak timing ni. Sebab saya dulu pun macam tu juga. Kan apa saya nak buat, dia seolah-olah macam nantilah. Kalau contoh lah eh, nak start diet kan. Isnin depan lah kan. Sebenarnya bila macam tu lah, dia dah sukar untuk berlaku. Dia kalau nak tu, memang datang tekad tu, time tu jugalah eh. Terus kata no air manis. Contoh lah. Okay, untuk anda yang nak hantarkan kiriman, nombor WhatsApp kami 0193304425. Jom, ada ke yang nak sembang dengan saya eh? Sebab hari ni kita free and easy. Okay, amboi, free and easy katanya. Kita tak ada tetamu. Tapi mungkin kita boleh call-call kan, kan? Mungkin ada topik-topik yang menarik ke kita nak bincang, amboi. Okay, ataupun mungkin kita boleh, orang kata, berbual di ruang udara kan. Apa masalah anda hari ni? Lah, sibuk nak tahu masalah hidup orang pula. Masalah sendiri pun banyak. Jadi apa yang sesuai Khamis ni? Kan, orang kata kalau hari Khamis ni kita nak bercakap soal cinta kan. Aduh, cinta tak pernah habis eh. Itulah kadang-kadang. Sebab apa tau tak habis? Sebab ramai kan. Cinta dengan si A gayanya begini, dengan si B gayanya begini kan. Aduh, hai, kalau boleh 5 kenapa 1? Contoh.

Ya, itu dia pertama kali. Pertama kali anda masih ingat lah eh. Pertama kali dalam hidup kita pastinya banyak yang berlaku kan. Yang menjadi pertama kali pastinya akan menjadi yang istimewa lah kan. Pertama kali kita belajar mencintai. Contoh, pertama kali memandu kenderaan katanya. Oh, teringat kan, ya Allah. Masa tu umur berapa? Kan? Apa lagi yang pertama kali? Macam-macam jenis pertama kali lah eh, dalam kehidupan kita ni. Apa pun yang kita lakukan kadang-kadang untuk kita mahir, untuk kita hebat dan sesuatu, kita perlu mulakan langkah yang pertama. Okay? Jangan takut gagal, tapi takutlah bila anda langsung tidak mencuba. Okay? Jadi tahniah untuk anda kalau mungkin hari ni anda gagal untuk perkara-perkara yang anda lakukan, tapi sekurang-kurangnya anda sedang mencuba. InsyaAllah kita belajar hebatnya seseorang itu daripada pengalaman. Okay, apapun juga nak teruskan lagi, yang nak hantarkan kiriman boleh terus hantarkan kiriman. Berteman bersama dengan saya Anne, Usuk bersama dengan Apex Tajuddin. Bukan ku tak sudi, tapi ku tak mau. Itu masalahnya tak ada tetamu jam kedua ni tau. Aduh, sunyi awak tu, sunyi.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Ya, itu dia Dharma Sutra dengan umpama mimpi dalam mimpi. Okey, di jam ketiga dah sekarang ini. 10.6 minit malam, sat malam untuk anda. Okey, nak baca kiriman lah yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Dia kata, salam kenal, salam sweet. Oh, buat DJ malam ni. Oh, ada salam sweet katanya. Suci dalam debu iklim dari Ngisa Yudin Ijuk. Oh, suci dalam debu. Boleh. Boleh. Cuma perlu tunggu tau. Assalamualaikum and sayang. Happy konti. Amboi, saya hantar gambar lagi benda agrik ke mana lagi. Bergambar kat mana? Kat Hulu Selangor ni. Ha, kat dinding ni. Ini kat mana ni benda? Kan? Apa pun terima kasih dengan kat Selangor FM Kelab benda. Posing. Lain macam tau. Apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita layan dahulu. Ini dia Hattie Salini. Siapa diriku di sisimu? Aduhai. Siapa? Kan? Sebab kadang-kadang ada yang kadang-kadang bila dilayan tu dia perasan. Dia kena friend zone. Tu tak nak tu. Jadi dia clear awal-awal. You anggap I apa? Gitu.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia Fia Julia seperti ini. Okey, yang nak dengarkan lagu cepat-cepat hantarkan kiriman. Saya nak bacakan ni, nak tunaikan lagu permintaan anda. Amboi bonda di empangan Sungai Selangor kelas. Okey, yang penting cuma mata tak tinggal lah. Apa pun untuk anda, jom kita layan dahulu. Ini dia Rahimah Rahim, lagu Hati Yang Rapuh. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat di luar kemampuanku. Okey, terus dengarkan kami walaupun di mana saja anda berada. 11 malam nanti ada utama 11 malam. Selepas itu kembali lagi untuk jam yang terakhir. Jom layan dahulu, ini dia. Di Baginda, suka sama kamu. Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya, Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel, kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen radio negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Badani.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey,
1: ber. Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM pilihan tepat. Jam terakhir sekarang dah 11.20 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, ramai yang dah mula layan mata, dah mengantuk dah eh. Dah terlelap beberapa kali dah nak lom lah eh. Faktor usia katanya kena tidur awal eh. Okey, yang ini dia nak dengarkan lagu Cendera Maya. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Khas untuk semua pendengar Selangor FM. Selamat beristirahat. Terima kasih buat Anne. Dan selamat bertugas. Kalau lagu Titi ada, saya mohon lagu Kesuma. Okey lah. Tetap dah bagi pilihan yang kedua. Cikgu Noli Behrang Station Tanjung Malim Perak. Anne, Mokta ketua bestilah kak. Siapa lagi? Siapa lagi nak teman kak malam kalau bukan saya? Gitu. Okey. Kita sambung konti di jam terakhir. Moga terus semangat dan bertemankan bantal sambil layan Selangor FM. Malam ni tukar lagulah. Dia kata nak lagu Hindustan. Cori-cori cupke-cupke boleh. Lakonan pelakon cantik Priti Zinta, Salmahan dan juga Rani Mukherjee. Jika masa mengizinkan, insyaAllah. Untuk akak, kalau tak dapat main sebelum 12. Lepas 12 saya main tak? Gitu gigi. Kita kalau berjanji, mulut manis. Okey, layan dahulu. Ini dia. Roni Hussein menanti janji Selangor FM.

Ya, itu dia. Jangan kau bimbang, sayang. Jangan risau-risau, tak ada worry. I'm okay. I'm fine. Okay, selamat malam, Anne. Kita balik nanti, hati-hati tau dalam perjalanan pemanduan. Aunty doakan semoga Anne selamat sampai ke rumah. Terima kasih, Aunty. Kan, daripada hutan melintar Perak ni. Apa pun, terima kasih lah belanja lagu-lagu best. Okay, harap terhibur lah malam ni kan. Bersama dengan saya, teman kena anda. Juga ini Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari Wali Band, Harga Diriku. Berapa? Berapa harganya? Bilang sama aku. Akan ku bayar tunai. Gitu. Okey, apa pun, selamat malam untuk anda. Kita jumpa lagi esok malam. Esok seperti biasa, nampak okey. Tapi kita ada topik lagi kita ingin bincangkan bersama untuk esok malam kan. Tapi apa pun, tinggalkan anda dahulu lagu ini dari Syamil, Meribu Tanda Tanya. Terus dengar Selangor FM. Bye-bye.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM. Malam masih muda, jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan, telah mengesan 4 kes lab. Mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kejohanan Bola Sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok live Nasional FM. Boleh sembang-sembang, ramai yang antara kita bolehlah kita kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan, dan kalau dah sampai destinasi tu alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum, geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini. Bertugas menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan, jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okay, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat pagi, jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey, buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran, ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey, apa pun, teruskan layan geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga, keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Olan.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pagi ini DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okey, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okey, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada. Ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Kalau tak ada TikTok ni, dah sesunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini, dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan? Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan? Ha, rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan? Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okay? Saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pod atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja. Ada yang baru memulakan tugasan harian. Dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Kang Buruh.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Borhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 4.8 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya, dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi, pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan. Kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan, walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri. Itu yang penting. Dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi, buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan, waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan, rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai.

Kan? Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan. Tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan. Ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh. Rindu pada waktu yang pernah membahagiakan. Atau mungkin rindu pada insan yang sudah dah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kabupaten 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat jika anda masih ada. Jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu Sayang Orang Yang Sama, Adira.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضري مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahwasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummul Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah, kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau, sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita.
1: maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdahnya ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam Hanim menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang,

Hani minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
4: Saya Anrafani.
5: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
6: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
8: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sekali pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang pertama segmen Teh Tarik Kopi O. Okey, untuk edisi hari ini 15 Mei tahun 2026 hari Jumaat, salam Saidul Ayam diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Salam subuh juga kami kongsikan ataupun kami ucapkan kepada pendengar di Selangor FM. Awan dan juga Apis bakal temankan anda bermula 6 pagi hinggalah 10 pagi nanti. InsyaAllah. Okay.
1: InsyaAllah. Salam subuh, salam Saidul Ayam. InsyaAllah hari ni hari Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka untuk kita semua. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Yang mana sedang memandu, ya betul, tak lain tak bukan anda sekarang ini sedang dengarkan segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM. Pilihan tepat.
0: Okey, relax dulu. Kita baru dalam jam yang pertama. Kejap lagi baru kami kongsikan info-info semasa kepada anda. Antara lagu-lagu yang akan menanti.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
7: Boleh tolong tak?
6: Boleh.
7: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
6: Boleh, boleh.
7: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
6: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Tasha Mashaha dengan tajuk lagunya Masih Perlu 6.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terus dengarkan kami di radio nombor 1 Orang Selangor menerusi frekuensi 100.9 MHz ataupun anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini kami nak kongsikan berkenaan dengan misi kemanusiaan, misi Global Sumut Flotilla JSF 2026 yang telah membawa hampir 500 aktivis kemanusiaan antarabangsa menuju ke perairan Gaza, kini memasuki fasa paling kritikal apabila kapal misi itu dijangka berdepan pelbagai risiko termasuk pintasan dalam tempoh 28 hingga 30 jam yang akan datang. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi kata tempoh itu jadi fasa paling cabar selepas kapal misi berkenaan telah memasuki kawasan zon kuning ketiga. Sejurus telah pun meninggalkan pelabuhan Marmaris di Turki.
1: Dan beliau berkata lagi, perubahan corak operasi tahun ini menyaksikan zon kuning diletakkan lebih awal berbanding tahun lepas. Sunsula risiko pintasan oleh rejim Zionis dan jarak perjalanan ke Gaza dianggarkan ambil masa kurang daripada 4 hari sekiranya tiada sebarang gangguan berlaku.
0: Okey, kalau kita nak mudah faham, dia macam ni. Keluar je dari pelabuhan Marmaris di Turki ni, kapal mereka ni dah pun masuk ke zon kuning. Jadi sekarang ni mereka berada dalam tempoh berjaga-jaga sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Dan beliau kata berdasarkan kelajuan semasa kira-kira 12 batu nautika macam tu, kapal flotilla berkenaan dijangka menghampiri zon seterusnya menjelang petang esok.
1: Jadi
0: petang hari inilah.
1: Petang ni jadi insyaAllah. Dalam perkembangan sama, satu pelan tindakan strategik berskala besar akan diumumkan untuk melibatkan mobilisasi rakyat, advokasi ahli parlimen, pengukuhan tekanan diplomatik antarabangsa, gerakan solidariti media serta tindakan perundangan global bagi memastikan isu kepungan dan pencabulan hak kemanusiaan di Gaza dan Palestin dibawa ke muka pengadilan.
0: Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC juga kata tindakan itu adalah kesinambungan kepada deklarasi Brussels yang disertai oleh beberapa pihak termasuk Kaukus Palestin Parlimen Malaysia. Tuan Sani Arabi turut menyeru supaya rakyat Malaysia mempergiatkan lagi usaha untuk menyebarkan fakta dan sejarah sahih berkaitan Palestin serta terus melaksanakan solat hajat, macam doa kunut nazilah dan munajat demi keselamatan delegasi misi berkenaan.
1: Dan juga seluruh rakyat Malaysia diseru untuk bersatu hati untuk lakukan tindakan menggandakan usaha, okay, menyebarkan fakta sejarah yang sahih, tangkis propaganda jahat rejim serta tingkatkan kesedaran awam melalui semua platform media termasuklah media sosial.
0: InsyaAllah, okay. Jadi kita harapkan, kita doakan semoga misi ini berjaya kali ini menyalurkan bantuan kepada saudara sesama Islam kita yang berada di tanah Gaza, insyaAllah. Okay, dari sungai hingga ke segara, kita kena ingat Palestin pasti merdeka.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat,
4: kita sering dengar,
5: kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti
7: berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
11: Kami menentang kezaliman,
12: menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
14: prihatin
15: dan menentang
14: penindasan kepada Palestin.
15: Palestin.
14: Palestin.
15: Palestin.

0: Itu dia Nabila Razali dengan tajuk lagunya Balas Balik. 6.36 minit pagi. Okey, jadi selamat pagi diucapkan kepada anda. Hari ni kerja ke tak kerja? Ada yang bercuti ke hari ni? Ada yang plan nak balik kampung ke? Jadi apa-apa pun, apa yang anda rencanakan, semoga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Sekarang ini tibalah masa saya dan juga Awan nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Okey, kalau kita tengok hari ni 15 Mei tahun 2026. Semalam saya sempat lawan cicat-cicat dengan Ustaz Hafiz kan. Di mana Ustaz Hafiz dalam perjalanan petang semalam pergi ke KLIA. Okay. Di mana hari ni dikabarkan penerbangan beliau untuk

0: menuju ke Tanah Suci untuk bertugas sebagai mutawif seperti biasalah setiap tahun kan. Dan kita juga jangan lupa Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi pun yang kita punya pengacara ataupun rakan setugas kita dalam Semangat Pagi juga hari ini penerbangannya untuk menunaikan haji. Jadi kita doakan semoga selamat sampai dan selamat pulang dan semoga mendapat haji yang mabrur. Dan ketika berada di Tanah Suci ni, setiap tutur kata perlu dijaga kerana apa yang terlintas di fikiran atau disebut dikhuatiri boleh menjadi kenyataan. Ini alkisah yang ingin kami kongsikan kepada anda. Macam itulah pengalaman yang dikongsikan oleh seorang wanita apabila ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji berdepan satu situasi yang tidak dijangka sehingga mencetuskan rasa cemas dalam kalangan ahli keluarganya.
1: Jadi cerita wanita itu, ibunya merupakan seorang yang sangat konsisten hantar pesanan WhatsApp setiap hari sebelum berada di Mekah. Tapi pada satu hari itu keadaan berubah bila mereka sekeluarga tidak lagi menerima sebarang khabar daripada ibunya itu, dan situasi itu buatkan wanita tersebut mula rasa tak sedap hati dan bimbang sesuatu yang buruk berlaku kepada ibunya di Tanah Suci Mekah.
0: Okey, kita ceritakanlah kronologi ceritanya. Pada 9 Mei yang lalu, anak dia ni tunggu ucapan hari jadi daripada ibu dia yang berada di Tanah Suci. Tapi dia tak mesej langsung dari pagi. Anak ni dah mula risau lah. Dan akhirnya pada pukul 7 malam dia hantar mesej ucapan, tapi kemudian hilang lagi. Hantar ucapan je. Jadi anak pun dah mula risau sebab selalunya ibu tak pernah macam tu. Setiap pagi, tengah hari dan malam mesti dia hantar mesej dekat anak. Saya dah tak senang duduk fikir macam-macam lah si anak ni pun. Tunggu punya tunggu. Esok 10 Mei tu, pagi-pagi tu, waktu tengah hari, akhirnya ibu balas mesej si anak. Dia hantar gambar, rupanya tangan dia patah. Anaknya pun, ya Allah, menggeletar lah. Perasaannya memang, macam mana ni nak kena ambil flight pergi sana ke? Nak telefon siapa ni kan? Mak ni okey ke? Bersusah hatilah anaknya. Dan menurut ibunya, insiden yang sampai patah tangan tu adalah berlaku selepas dia tergelincir ketika cuba bantu seseorang individu menaiki tangga.
1: Tergelincir lah bila nak tolong seseorang. Jadi antara itu, wanita itu turut berkongsi foto X-ray. Okey, menunjukkan kecederaan pada bahu kanan ibunya. Dipercayai melibatkan patah pada bahagian atas tulang lengan hampiran dengan sendi bahu. Dan sebalik kesakitan itu, ibunya sempat mengakui satu perkara yang mencuri hati namun cukup memberi pengajaran. Rupanya, dua hari sebelum kejadian, dia sempat lalu hadapan kat depan Hospital King Salman Riyadh dan terdetik keinginan dalam hati itu nak tengok hospital tu dengan lebih dekat.
0: Itulah yang tadi kesinambungan cerita yang kita awal-awal tu, memang kena jaga perkataan, jaga lisan kita dekat sana ni.
1: Lintasan hati pun kena jaga.
0: Okey, sebab saya pernah dengar bapa saya cerita, kawan dia waktu dekat sana, ini pengalaman lah. Duk cakap aduh boring lah makan kan, tak selera lah makan lauk macam ni je. Langsung makan apa benda yang dia suka pun tak selera nak makan. Okey, anak dia kata itulah orang tu okey yang awak selamatkan nak naik tangga tu, dia yang knockout, KO kan. Lepas tu ibu cakap dua hari lepas dia lalu dekat Hospital King Salman. Ibu cakap dalam hati je pun teringin nak tengok hospital tu. Jadi itulah yang anak pun dah ingatkan kan, dah kata dekat sana kena jaga mulut, banyak lagi tempat boleh pergi, kenapa hospital tu juga yang mak teringin nak tengok. Kan tu ha, bukan je hospital je boleh tengok, ambulans, nak naik ambulans dekat sana pun boleh naik juga.
1: Sebelum ini sebuah agensi pelancongan ada buat hantaran berbentuk pesanan untuk ingatkan pada semua jemaah bahawa tunaikan umrah ataupun haji merupakan perjalanan rohani yang menuntut semua jemaah agar jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan.
0: Dan menurut agensi itu juga, berada di tanah haram memerlukan setiap individu lebih berhati-hati dengan setiap perkataan, lintasan hati, bak kata awan tadi, dan sangkaan, kerana semua itu membawa makna besar kerana berada dalam pengetahuan Allah. Jadi itulah harapnya cerita ni boleh jadi pengajaran kita. Yang mana jemaah haji yang bakal berangkat ke Tanah Suci tu dengar cerita kita ni, harapnya orang cakap boleh beringat lah. Kita pun dekat Malaysia pun kena beringat juga kita, benda-benda macam ni.
1: Kita walaupun belum dipanggil, kita lebih praktis dah.
0: Okay, itu dia untuk
1: kata-kata jaga hati juga.
0: InsyaAllah. Al-Kisah di Selangor FM.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup kita kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: Bukan lagi kita, nyanyian daripada Nadira. Kalau Nadira kata bukan lagi kita, kami nak kata kami masih lagi kami. Ha, yang mana kami akan temankan anda sehingga jam 10 pagi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, 15 Mei tahun 2026. Salam Saidul Ayam diucapkan kepada pendengar di Selangor FM. Jangan lupa juga dalam jam yang ketiga nanti. Amboi. Cepatnya nak cerita jam yang ketiga. Bukan, hari Jumaat ni kami bawakan special untuk anda. Di mana setiap hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi kami akan bawakan untuk anda.
1: Sebab kesilapan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
0: Ada persoalan apa-apa agak pasal ibadah korban ke?
2: Ya.
0: Pasal ibadah haji ke? Zakat ke?
2: Apa-apa
0: je nak tanya.
2: Agamaan?
0: Tanyalah. Anda boleh tanyakan bersama dengan Selangor FM, di mana kami bukanlah yang menjawabnya.
2: Kami akan
0: bersama dengan Ustaz Fakhrul Razi hari ini, ataupun Pio Razi, akan turun bersama dengan Selangor FM dan juga pendengar-pendengarnya. Nantikan perkongsian di frekuensi ataupun di live TikToknya kejap lagi. Jadi kalau yang ada soalan, hantarkan mulai sekarang di talian WhatsApp 019-330-4425. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang berikutnya.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan RM50 juta itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersamalah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu sahaja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumi Putra menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumi Putra yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan JOLO tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. JOLO perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Info Trafik Selangor FM yang pertama edisi.

0: trela rosak di Ilit di kilometer 5.1 dari Sak Alam ke Sifi Lorong Kiri terhalang. Bas rosak di NKVE di persimpangan Bukit Lanjar arah selatan dari Sungai Buloh ke Jalan Duta Lorong Kiri terhalang. Selain itu, trafik pelan di beberapa lokasi iaitu Lebuh Raya Utara Selatan E2 selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar, LDP pelahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Sementara itu, Lebuh Raya Best Raya trafik pelan di Sapura ke Tol Mais Utara, Salak Santan ke Pusat Bandar juga susul keluar ke Jalan Istana. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
5: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
4: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
5: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, anda sekarang ini sedang dengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Dalam jam yang kedua ini, antara lagu-lagu yang menanti

0: Baik, selepas ni kami akan kembali untuk kongsikan bio artis untuk anda. Tapi sebelum itu, kita nak ceritakan hari ini 15 Mei 2026. Hari Jumaat, kami nak ucapkan selamat Hari Keluarga Sedunia. Atau lebih tepatnya, Hari Keluarga Antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 15 Mei. Hari ini hari Jumaat, di mana menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN, sambutan tahun 2026 akan diadakan di Ibu Pejabat UN di New York. Dengan fokus kepada penyelesaian dasar untuk pembangunan mampan, terutamanya dalam penyediaan persediaan menghadapi sidang kemuncak sosial sedunia yang kedua. Dan hari ini juga diraikan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingannya keluarga, isu-isu sosial, ekonomi dan demografi yang memberi kesan kepada keluarga di seluruh dunia. Dan hari ini juga dia berkongsi satu lagi sambutan,
1: Hari Belia. Betul.
0: Hari Belia Negara 2026 bertemakan pada tahun ini Menggerak Belia, akan diadakan pada 15 hingga 17 ini. Sambutan peringkat kebangsaannya akan dianjurkan di tempat Ekspark Sendayan Negeri Sembilan.
1: Hari Belia, okay.
0: Anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS ini menyasarkan penglibatan sebanyak 4.5 juta belia dan bertujuan memperkasa kepimpinan serta potensi anak muda. Okey, kalau kira kan, awak masih belia ke tidak?
1: Idok lah.
0: Ha?
1: Idok.
0: Sebab apa?
1: Menuju arah kekertuan sebenarnya saya ini.
0: Kita kena sedia maklum di mana bermula 1 Januari 2026, had umur belia dekat Malaysia ni telah ditukar.
1: Kepada?
0: Ataupun telah ditetapkan, kalau sebelum ini 15 tahun hingga 30 tahun.
1: Okey.
0: Inilah sekarang ni,
1: okay.
0: 15 tahun hingga 30 tahun. Ketetapan ini berkuat kuasa melalui Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019, Akta A1602. Kalau sekarang 15 tahun hingga 30 tahun kan, menggantikan. Sebelum ini mungkin awak masih lagi belia 15 tahun hingga 40 tahun. Jadi inilah had umur belia di Malaysia yang terkini, iaitu 15 hingga 30 tahun.
1: Jadi maksudnya, adakah awak masih belia?
0: Saya beliau.
1: Beliau.
0: Beliau, beria. Itulah. Okey, kejap lagi kami akan kembali kongsikan bio artis untuk anda. Cerita pasal artis mana, penyanyi ke, pelakon ke, pelawak ke, nantikan. Okey? Untuk anda belia-belia yang sedang dengarkan di Selangor FM, tak kisahlah belia purba ataupun sebagainya, ini untuk anda. Fahrenheit, kasih orang muda.

0: Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM, pilihan tepat.
1: Bio Artist.
2: Baiklah, kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM, terima kasih diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini kami nak kongsikan berkenaan dengan bio artis seorang pelakon. Rita Rodaini meluahkan rasa kurang senang terhadap sikap segelintir individu yang sengaja mengukuk ketika berada dekat restoran. Bagi Rita, perbuatan sebegitu dianggap tidak menghormati pelanggan lain yang turut berada di situ ketika menikmati makanan. Spoil lah.
3: Apa yang lebih teruk bila individu tersebut seakan-akan tak peduli pada tanda amaran bahawa premis berkenaan merupakan kawasan larangan merokok. Paling meluat tengok manusia merokok di tempat yang dilarang merokok, katanya. Sah-sah kedai makan tu ada tanda no smoking. Buta mata, buta hati.
2: Okey, memang sekarang ni kan dah tahu dah, undang-undang telah pun diperketatkan. Jadi ada juga yang masih melanggar tu, memang tak dinafikan, memang ada. Bila perhati dia nampak kita tengok sebab memang meja sebelah je kan. Tambah pelakon ni sikap mementingkan diri sendiri sudah cukup untuk menggambarkan keperibadian seseorang tu. Yalah, kalau awak satu bahayalah. Satu lagi mengganggu ketenteraman ataupun mengganggu konsentrasi orang untuk menikmati makanan dekat situ. Awak bayar, kita faham. Tapi awak jangan lupa, kita pun bayar juga makan kat kedai tu.
3: Tambah pula kalau macam saya, saya sendiri sensitif dengan asap rokok. Yang memang otomatik bila terbawa asap rokok, memang otomatik akan batuk.
2: Nampak. Kan membahayakan kesihatan orang tu.
3: Menurutnya, mana-mana individu yang lakukan perbuatan sama seolah-olah tidak menghiraukan perasaan orang lain. Dia kata, dia tulis di situ, muka poyo tiada common sense. Orang macam ni dah tahu sikap dia macam mana.
2: Tak fikir orang keliling kan. Pentingkan diri. Itulah luahan hati seorang pelakon Rita Rodaini di media sosial dan memberi peringatan jugalah kepada anda yang sedang dengarkan Selangor FM. Bukan bab merokok je, bab benda-benda lain lah. Kalau kita berada di tempat awam ni, jaga
3: sensitiviti
2: orang lain lah. Jangan pentingkan diri kan. Kita tahu hak awak, awak sebagai seorang pelanggan, awak nak buat apa, awak buat lah. Cumanya jangan ganggu ketenteraman orang lain.
3: Common sense kena ada. Jadi kita memang, yelah betul lah, kita dah bayar. Tapi dalam masa yang sama, kita juga peka dengan orang sekeliling. Urusan orang, insyaAllah urusan kita pun dipermudahkan.
2: Dan paling penting juga, patuhi undang-undang yang telah diperketatkan. Contohnya, itu memang larangan, tempat larangan merokok kan. Ikut je lah.
3: Janganlah. Ada tanda.
2: Bukan susah, kita hidup senang je kan. Macam saya selalu cakap, macam mana? Salah minta maaf, utang bayar, orang tolong ucap terima kasih. Betul. Ada undang-undang, ikut. Simple. Mesti kita akan tenteram hidup, okey?
3: InsyaAllah.
2: Itu dia bio artis Selangor FM, pilihan tepat.
4: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
5: Akak, saya nak cancel order. Sebab apa?
4: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf Kak Yu, saya datang lain kali lah.
5: Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang station.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Dari Sifil ke Shah Alam, lorong kecemasan lorong kini terhalang trafik sesak. Selain itu, trafik gerak pelan dan jangan kekelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lembu Rayuk Terasatan E1 pelan dari persimpangan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, juga Sungai Buloh ke Lanjan di Lembu Raya NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam. Selepas tu, Duta ke Pusat Bandaraya juga persimpangan Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lembu Rayuk Terasatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Southview City, juga Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Elit pelan dari Putrajaya ke Putrahaid, juga USJ ke Ibor berikutan kemalangan di kilometer 38.8 arah utara. Lorong kini dan kecemasan terhalang juga pelan dari persimpangan Selangor Tribal Valley ke Putrajaya. Di Gatri pelan dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit ke atas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggah motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
3: Pesanan itu kepada anda pendengar di radio nombor 1 orang Selangor. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kejap lagi dalam jam yang berikutnya, kita akan bawakan untuk anda ANTT apa nak tanya-tanyalah. Kita akan bersama dengan Ustaz Razi, akan menjawab segala persoalan daripada semua pendengar di Selangor FM. Caranya cukup mudah, hantarkan soalan anda di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda juga boleh hubungi kami kejap lagi di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Lagu-lagu yang ada dalam jam yang ketiga nanti.

0: Langur FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.